0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Gejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Udah dapat bahannya?
5: Ini bro, aku tertarik dengan kanduri belang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

Warilah nasa ungkapan bangsa yang rei adalah bangsa yang ada tua akan sejarah bro. Menyo bangsa dro katuo dengan sejarah akan jadi ke bangsa yang hana jadi kebut. Dan warilah tak peduli bahana nak cucu tanya sosok pahlawan tanya kiban sejarah bangsa tanya. Sebuah jangan dari Abakar AR, Cutnya Din.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu.
2: Ayah ada perlu penting, Pok.
1: Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
2: Ayah pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.
1: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya tambah deres, angin kenceng. Biasanya ada pohon tumbang loh.
2: Oh gitu ya, Pok.
1: Nah, makanya udah entaran aja. Daripada lontar ketiban pohon, ih amit-amit.
2: Jangan sampai deh, Pok.
1: Ya udah, makanya sekarang lo mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
2: Iya deh, Pok.

Yang ngeluarin dia. Nah, di bawang rotokoh yang usul lambang. Yang kepun bantang Mbak Sila ketuhan yang maha esa. Lambang bintangnya lagi usul le Muhammad Nasir. Yang gusul sila kepun berbentuk bintang bersudut limau. Nya perwujudan cahaya ketuhanan.

Alayan yang kedua warahilun Ule Banteng. Sila kedua nyo lambang geusul le Muhammad Yamin sebagai simbol kekuatan rakyat warahilun. Dan yang kele sila kele Persatuan Indonesia Bak Beringin nyo geusul le Raden Mas Ngabehi Purba Caraka. Kayang gusul bak kaya yang menyimpulkan kebersatuan istana dengan rakyat serta perlindungan istana terhadap rakyat. Dan yang kepet sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padingan gapuh gusul leke Hajar Dewantara yang melambangkan ketersediaan sandang dan pangan yang jadi simbol tujuan kemakmuran bangsa. Dan yang terakhir warihlun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangi rantai nyo gusul le Sultan Hamid II. Gayan gusul rantai yang terinspirasi dari kalung Dayak berbentuk bulatan dan kotak menandakan saling berkaitan dan menjadi kuat. Nyan ban warihlun.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudoh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lun dengar, Ron ke Pulau Lampau Dreamnya?
1: Betul Bang Din, Lun ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya Lun ke Pulau Lampau Dreamnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dreamnya aset bagi Ron. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyok cik, nyok. Lagi drone pegah Bang Din. Menyok menan, hana jadih lampu blok teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

57.57 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh gepega kuota BBM bersubsidi untuk Aceh 2026 mengalami peningkatan.

serta BBM subsidi untuk Aceh dari TEN ke TEN. Untuk biosolar warihlen, alokasi TEN 2026 mencapai 20.000 kiloliter dan mengalami penambahan dibanding tahun sebelumnya. Jadi hanya pengurangan kuota, justru pemerintah getam alokasi untuk Aceh. Pekan antrian di sejumlah SPBU cukup panjang. Gepegale Budi Dharma. Kan karena berkurang kuota BBM subsidi, melainkan na peningkatan permintaan akibat pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Ani, nggak kerja hari ini?
4: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
3: Oh, maaf, saya nggak tahu.
5: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
4: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
5: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
4: Oh, boleh kalau gitu.
5: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
4: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
5: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
6: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
7: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan minimnya pemilihan sampah dari sumber menjadi penyebab utama meningkatnya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Dan ini menjadi tantangan serius di Kota Banda Aceh. Sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup UIN Araniri, Insinyur Syarifah Syekha Fatma, mengatakan TPA Kampung Jawa saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas karena terus bertambahnya timbunan sampah setiap hari. Ya, ketinggiannya sudah mencapai lebih dari 27 meter, sementara dalam ketentuan ideal harusnya cuma kisaran 23 hingga 25 meter. Perubahan pola konsumsi masyarakat Warhilan menjadi hal yang sangat berpengaruh, ditambah kepadatan penduduk yang mempercepat laju produksi sampah, terutama sampah kemasan sekali pakai,

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oh, 8.52 minit waktu Indonesia Barat Warehlen. Pertamina Patraniaga beri info akan membuka peluang menghadirkan bahan bakar ramah lingkungan pertama kirim di Aceh. Tapi Warehlen realisasi distribusi produknya mantong geprek kesiapan infrastruktur di sejumlah SPBU. Isbah Bukhari selaku Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga kebuka. Pengembangannya akan dilakukan secara bertahap di fokus di Pulau Jawa. Balahan baru di pulau daerah lain termasuk Aceh. Salah satu tantangan utama untuk menghadirkan produk baru tersebut yakni kesiapan fasilitas penyimpanan di SPBU. Le SPBU Warehlen yang memiliki layanan produk lengkap kepake kapasitas tangki yang tersedia untuk berbagai jenis BBM yang saatnya dipasarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Pak, Bu, ngeri suka baju.
2: Ada warna receh enggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Orang lain masalah bro yang makin menumpuk makin le di Kota Bandar Aceh dan sekitar. Hansip cuma dengan tapuluah TPA alias tempat pembuangan akhir. Yang paling penting adalah tak pukurung jumlah bro yang akan masuk TPA melalui pemilihan dan pengelolaan sejak dari rumah tangga. Tapi menjadi negara-negara maju warihlen, bruhnya malah diolah menjadi energi warihlen. Lagi di Singapura. Nyan ban. Kiban cara bruh yang lainnya menjadi sebuah energi dan termanfaatkan dengan jeroh.
1: Mengenal peribahasa.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, Lun dengar Don ke Pulau Lampau Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lun ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lun ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Apa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi drone. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo, cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blo tu mah.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program Apulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda.

Selamat pagi Warelun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh yang terus kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz, dan juga Wari bisa terus mendengarkan kami melalui RRI digital di Android Anda ya. Salam bahagia untuk semuanya. Cuaca saat ini untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya cerah dan panas sekali untuk hari ini, Warih. Apa kabar untuk semuanya, Warih Lun? Mudah-mudahan sehat dan terus bisa menjalankan berbagai kegiatan aktivitasnya untuk hari ini ya. Yang sudah tiba di tempat tugas, yang juga mungkin sedang dalam perjalanan, atau yang sedang menikmati hari liburnya, masih ada yang berlibur untuk hari ini ya, dan tidak menjalankan kegiatan seperti biasa, tapi juga tentunya kami yakin ada kegiatan-kegiatan lain, pekerjaan yang juga harus Anda selesaikan. Dan memang kalau kita lihat cuaca pagi ini panas, terik gitu, Warih ya, untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Bagaimana nih di daerah Warih? Tapi Warih, dengan kondisi seperti ini, kalau kita lihat dari perkiraan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada akhir-akhir ini ataupun pada waktu ini ya, di mana ada sejumlah daerah diperkirakan juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai juga dengan kilat, petir, dan angin kencang. Nah, jadi kalaupun kita rasakan hari ini cuacanya memang panas dan juga terik ya, Warih, tapi juga itu belum tentu ada kemungkinan-kemungkinan bisa jadi turun hujan walaupun tidak lama, tapi angin kita rasakan ya, angin memang kencang ya, Warih ya. Dan kondisi seperti ini panas, tiba-tiba nanti mendung sebentar, kemudian hujan dengan tidak berapa lama, beberapa saat kembali lagi cuacanya panas ya. Nah, ini yang membuat kita harus banyak-banyak memperhitungkan kalau berkegiatan di luar rumah, untuk kita perhitungkan waktu kita, jangan terlalu lama untuk terpapar dengan cuaca apalagi panas ya di luar ruangan. Karena itu memang sangat mempengaruhi bagaimana nanti kondisi kesehatan kita ya. Dan jangan lupa, Warih ya, untuk terus ada kegiatan untuk berolahraga walaupun tidak terlalu berat, kemudian juga usahakan untuk mencukupi cairan tubuh ya, terutama untuk minum air putih, jangan kekurangan.

0: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
1: Dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi, kita didik di bidang agama, kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya pahlawan.

0: ini saya irakan adalah yang sifatnya dia jantan peran lelaki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak du-udu, lu-du dah idang. Ya, setelah yang belakang itu dahulu. Orang anu yang dah terhidang, dah berang-berang, dah berang nenggerau. Kalian kan, itu salah-salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua sudah dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
1: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Salam manis dan bahagia selalu Arih ya. Semoga terus saja semangat dengan lagu-lagu pilihan yang kami tampilkan dan hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Dan memberikan semangat semoga untuk Anda yang sedang berkegiatan di tempat tugas seperti biasa ataupun yang berkegiatan di rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang terus Anda selesaikan, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Warelun, kalau ada di antara wareh yang dalam kondisi kurang sehat ya ataupun masih dalam kondisi berobat untuk saat ini ya, kami berharap juga terus semangat wareh dan bisa terus tambah sabar gitu ya dalam menghadapi cobaan dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan segera sembuh. Nah ini untuk wareh yang mengkonsumsi obat-obatan, kadang-kadang kita ada gitu ya diberikan resep oleh dokter, begitu kita ingin menebus resep tersebut, nah dari yang diresepkan itu tidak ada nama yang sama gitu ya, ataupun nama obat yang sama. Tapi mungkin petugas apotik ataupun yang memberikan obatnya mengatakan bahwa mengganti gitu ya, nama yang diresepkan oleh dokter, nama obat yang diresepkan oleh dokter, dan mengatakan bahwa ini isinya sama gitu ya, meskipun namanya berbeda. Nah dari memproduksi obat tersebut berbeda, tapi isi obatnya sama gitu. Kadang-kadang kan begitu ya, tapi kondisi seperti itu terkadang wareh walaupun dikatakan isinya itu sama, kandungan isi obat tersebut sama, tapi namanya berbeda, terkadang itu juga bisa mendatangkan masalah ya wareh ya. Nah dalam kondisi seperti itu, kita boleh untuk tidak percaya gitu ya, walaupun disampaikan ini isinya sama aja gitu, karena bisa jadi itu ada perubahan ataupun ada hal yang berbeda yang mungkin tidak cocok juga untuk ke tubuh kita. Sebagaimana biasa nanti ketika diresepkan resep yang pertama itu tidak bermasalah, mungkin dengan digantinya namanya tadi walaupun kandungannya sama, itu bisa jadi ada mendatangkan permasalahan juga ya. Kadang-kadang tidak cocok juga gitu wareh, dan itu memang harus lebih teliti ya wareh ya. Kalaupun merasa tidak cocok dengan obat yang diminum dengan digantikan nama tadi walaupun dikatakan isinya sama, nah itu jangan diteruskan ya. Kalau kita, andalah yang bisa merasa-rasa bagaimana reaksinya gitu yang dialami. Kadang-kadang mungkin merasa jadi lebih berdebar-debar, jadi merasa lebih lemas ya gitu ya, atau merasa susah tidur gitu sesudah minum obat itu. Nah itu langsung dihentikan ya wareh, dihentikan, kemudian dikonsultasikan lagi ke dokter yang memberikan resep Anda gitu ya, atau dilaporkanlah istilahnya ya, dan untuk berdiskusi lagi, mungkin bisa digantikan dengan nama obat yang lain ya, karena memang terkadang reaksinya itu berbeda gitu ya, walaupun isinya sama dari kandungan obat tersebut, tapi produknya berbeda, kemasannya berbeda, artinya pabrik yang membuat obat itu berbeda, nah isi itu bisa jadi berbeda juga ya tubuh kita untuk reaksinya. Nah jangan diteruskan wareh ya, tapi konsultasikan lagi, datang kembali ke dokter dan sampaikan apa keluhan Anda kembali ya. Mudah-mudahan cepat sehat kembali wareh, dan perlu juga untuk kita memastikan keaslian obat dan produk-produk kesehatan ya. Nah itu nanti kami sampaikan lagi informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

6 MHz, bagus sekali lagunya ya. Lagu baru tuh dari Rahmat Roy. Wareh lun, nah kembali dilanjutkan tadi ya mengenai informasi obat-obatan. Nah kalau memang merasa kurang enak gitu ya dirasa meminum satu produk ataupun satu jenis obat, cepat lapor ataupun mendatangi dokter ataupun yang lebih memahami ya mengenai obat-obatan. Kalau untuk memastikan keaslian obat dan produk kesehatan, kini kita tidak lagi rumit ya Wareh, di mana pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun BPOM itu telah menyediakan layanan digital yang memungkinkan siapa saja bisa mengecek legalitas produk obat tersebut kapanpun dibutuhkan ya. Jadi salah satu caranya itu adalah lewat aplikasi BPOM Mobile. Jadi cukup mudah ya, cukup dengan kita memindai barcode pada kemasan atau mengetikkan nomor registrasi produk dari obat tadi, kemudian pengguna seseorang itu langsung dapat mengetahui apakah produk obat tersebut sudah mengantongi izin edar resmi dari pemerintah atau belum. Nah jadi jangan lupa kalau misalnya Anda ragu ya, Anda ragu ini obatnya asli atau bagaimana gitu ya, jadi sudah ada cara yang lebih mudah, salah satu caranya itu lewat aplikasi BPOM Mobile. Jadi bisa di download ya aplikasinya, cukup dengan memindai barcode saja pada kemasan obatnya, atau Wareh bisa mengetikkan nomor registrasi dari produk obat tersebut. Jadi kita langsung dapat mengetahui apakah produk obat tersebut sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah atau belum gitu. Jadi produk yang terdaftar secara legal akan menampilkan data lengkap. Ada mencakup nama produknya, nomor izin edarnya di situ ada, kemudian identitas produsen hingga status registrasinya gitu ya Wareh. Jadi lengkap bisa nampak ataupun kita bisa mengikutinya. Nah, sebaliknya bila pencarian tidak menghasilkan data apapun, ketika kita sudah mencari, memasukkan nomor obatnya, tidak ada data apapun, kita perlu berhati-hati Wareh, karena mungkin produk tersebut itu kemungkinan tidak terdaftar atau tidak ada izin untuk edarnya ya. Tidak terdaftar atau beredar secara ilegal gitu. Jadi mudah untuk mengetahui obat itu asli atau palsu ya, atau sudah ada izin atau belum gitu ya. Jadi bagi yang tidak menggunakan aplikasi BPOM, mungkin belum ya menggunakan aplikasi BPOM, juga BPOM juga menyediakan fitur cek produk di situs resminya yang bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi layanan ini menjangkau beragam jenis produk, mulai dari obat-obatan, makanan, kosmetik, hingga suplemen kesehatan. Jadi sebagai panduan praktis, BPOM mendorong masyarakat tentunya untuk kita itu untuk membiasakan diri menerapkan prinsip kita cek klik gitu ya. Setiap sebelum membeli produk kita cek klik gitu. Setiap kita belum beli kita cek dulu, yakni kita memeriksa kemasan, label, isi edar dan kadaluarsa. Nah, kebiasaan sederhana ini dinilai efektif Wareh untuk kita menekan peredaran produk ilegal yang berisiko membahayakan kesehatan konsumen. Jangan-jangan belum ada izin edar tapi sudah dikonsumsi. Nah, ini kan bisa berbahaya ya, belum ada izinnya. Jadi dengan adanya layanan digital tersebut Wareh, di mana kita masyarakat diharapkan tentunya sudah semakin kita bisa cerdas, kita lebih teliti dalam memilih produk kesehatan, sekaligus mendukung upaya pengawasan obat dan makanan secara nasional gitu ya. Nah, cara-cara seperti ini perlu diingat Wareh ya, dan bisa dicoba ataupun selalu ngecek apakah obat itu asli atau tidak ya. Nah, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan untuk Anda.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih Nak.
2: Sama-sama Nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Daerah Gayo Warih menghantarkan kita ke pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Warih Lun, kalau untuk Anda yang mungkin masyarakat ataupun suku Gayo ya, orang Gayo nih, ada dari Bener Maria, Pakengon, Gayo Lewis ya gitu ya, dan mudah-mudahan saja masih bisa terus menjalankan berbagai kegiatannya. Di mana Warih, kalau kita berbicara mengenai masyarakat Gayo, ini mereka sangat memegang sekali adat istiadat ya, masih sangat kental Warih Lun. Masyarakat Gayo di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lewis itu sangat memegang teguh norma adat ataupun aturan adat. Mereka dikenal dengan seni tuturnya, sastra lisannya yang kuat, dan juga memiliki

dalam prosesi sakral ya, seperti pernikahan. Nah, itu adat Malengkan masih sangat kental ya di dalam kehidupan masyarakat Gayo. Kemudian juga mereka sangat memegang tradisi beguru. Nah, tradisi beguru ini di mana upacara adat, bimbingan dan pemberian petuah agama serta moral kepada calon pengantin sebelum melangsungkan ijab kabul. Ini sangat dipegang kokoh gitu ya dalam masyarakat Gayo, tradisi-tradisi seperti tradisi beguru, tradisi melengkan, dan luar biasa warih di mana itu masih tetap terjaga dan saling memberikan kekuatan satu sama lain dalam kehidupan masyarakat Gayo. Selamat siang warih yang masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, salam bahagia untuk semuanya. Sambil terus mungkin ada suasana yang bisa terus membuat Anda bekerja berkarya, tidak ada salahnya untuk terus menikmati lagu-lagu bagus dari pilihan kami dari Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Hani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Hani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengarkan lo.

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang warah yang masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di kesempatan siang ini yang masih terus berkarya, bekerja ataupun sudah mengambil waktu istirahat ya. Memang kadang-kadang kita dihadapkan ya warah dengan lingkungan ataupun seseorang, apakah itu teman, sahabat atau ada pihak keluarga yang terkadang dia itu suka mengambil untung gitu ya dari kondisi gitu ya, dari kedekatan kita. Nah, itu kalau seperti itu apa namanya? Suka mengambil can ya. Orang mengatakan gitu, suka mengambil can atau mengambil keuntungan ya dari kesempatan, dari kedekatan, dari kebersamaan ya. Tapi warih, kalau ada mungkin di antara Anda yang mengalami seperti itu, ada ini juga ya pengalaman mungkin ya. Nah, bisa juga kita harus cepat berpikir juga gitu ya, karena memang tidak sekali mungkin ya, dengan pengalaman bukan hanya sekali mungkin yang Anda rasakan selalu dimanfaatkan gitu ya. Nah, menghadapi orang yang suka mengambil untung ataupun mengambil cuan secara sepihak, atau boleh dikatakan oportunis atau egois, suka mengambil untung dari kedekatan kita, kebersamaan, itu membutuhkan ketegasan dan batasan yang sehat warih. Itu kuncinya ya. Kita tidak membiarkan diri kita ataupun Anda tidak akan membiarkan diri dimanfaatkan dengan tetap bersikap tenang gitu, dan tetap objektif dan berani berkata tidak. Nah, kalau ada langkah-langkah praktis juga, ada langkah strategis juga untuk menghadapi orang yang suka mengambil untung dari kita gitu ya. Jadi harus berani tetapkan batasan tegas. Tentukan apa yang bisa dan tidak bisa mereka harapkan dari diri Anda. Jika orang tersebut selalu meminta bantuan atau katakanlah ya diskon berlebihan kalau dalam satu usaha, dalam pertemanan juga mungkin seperti itu, buat aturan baku ya. Misalnya berikanlah batasan-batasan yang jelas gitu, seberapa sering, seberapa banyak bantuan yang bisa Anda berikan gitu ya. Dan di mana batas-batasnya yang bisa memberikan bantuan, tidak Anda itu jadi jatuh, terkapar, tergulung karena memberikan bantuan yang luar biasa untuk orang tersebut, padahal sudah selalu Anda bantu gitu. Tapi karena orang itu memahami kondisi Anda ataupun perasaan Anda yang tidak berani tegas, dia akan mengambil can gitu atau mengambil keuntungan terus menerus. Nah, tetapkan batasan tegas itu dan berani berkata tidak ya, tapi dengan sopan. Anda tidak harus selalu mengalah, katakan penolakan yang secara langsung tanpa harus memberikan alasan yang berbelit-belit atau merasa bersalah ya. Contohnya kita harus berani mengatakan maaf, misal gitu ya, maaf kali ini saya tidak bisa membantu Anda, saya tidak bisa memberikan diskon mungkin ya, kalau dari harga atau apa, karena sesuai dengan aturan saya, karena sesuai dengan kemampuan saya yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak bisa membantu, misalnya gitu ya. Kemudian juga wari harus objektif dan transparan gitu. Jika berurusan secara bisnis misalnya, atau menyangkut dalam hal keuangan dengan orang itu, selalu gunakan kesepakatan tertulis, jangan ngambang ya. Jadi harus jelas. Kesepakatan itu harus tertulis hitam di atas putih. Nah, ini akan menutup celah bagi mereka itu atau bagi orang tersebut untuk meminta keuntungan tambahan di luar kesepakatan awal. Jadi jelas gitu ya, hitam di atas putih, pembagian untungnya misalnya, ke pemahaman kebersamaan itu misalnya gitu ya. Dan juga warilun, bersikap netral dan jaga jarak bila perlu ya. Kalau memang sudah selalu merasa dimanfaatkan dalam keadaan yang Anda itu rugi terus ya. Jadi
Alah, tidak ada salahnya juga ya untuk mengambil jarak ya. Nah, ini mungkin sudah perlu sampai seperti itu ya. Kurangi interaksi yang tidak perlu dengan orang tersebut, tetaplah ramah secara profesional ya. Namun batasi obrolan hanya pada hal-hal yang penting saja, misalnya gitu Ari, agar kita itu tidak mudah terbawa oleh manipulasi ya atau bujuk rayu orang-orang yang seperti itu, yang hanya memanfaatkan keadaan, yang hanya ingin mengambil untung sendiri gitu ya. Karena orang yang seperti ini mungkin sudah menjadi sifatnya, wataknya, dan tidak perlu berlama-lama. Jadi harus bisa mengambil ketegasan, Warih. Nah, seperti itu ya, harus bisa mengambil ketegasan dan juga batasan.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

dan merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan terus saja bahagia Warih ya, dan berharap semuanya sehat, menyenangkan suasana siangnya. Apakah masih ada pekerjaan yang dikerjakan? Apakah itu pekerjaan kantor atau di rumah, atau juga yang sedang menggelar jualannya, dagangannya? Semoga laris, tidak ada hambatan apapun, rezeki juga halal dan berkah ya. Ibu-ibu rumah tangga sedang masak, sedang mencuci, ada Kak Eli, ada Kak Yana, ada Kak Aisyah, terus juga ada Kak Nana di Indrapuri, Cikni juga di Cotgli. Mudah-mudahan bahagia, sehat terus juga semuanya. Ini yang pasti lagi sibuk-sibuk ya, Kak Kiana, Kak Erna di Pelanggahan, sehat selalu ya Kak Erna ya. Untuk Nazar juga di Lamlom yang sedang sibuk juga, sedang repot. Idar juga di Lamlom. Apa kabar juga untuk Kak Anis di Tungkup ya, sehat-sehat semuanya. Adik Ina juga di Batoh, Ibu Jariah juga di Lungbata ya. Utita ya yang sedang menikmati suasana siang, mudah-mudahan gak lagi sibuk juga ya. Siapapun itu, ada Kak Hayati juga, sehat selalu Kak Hayati. Zarwa Ulfa juga, terus juga ada Fitri di Darussalam. Kemudian Kak Eli di Pagar Air, sehat selalu Kak Eli ya. Kak Eli, gergetan Kak Eli ya. Untuk yang semuanya lah ya, Pak Li yang semakin sehat, Pak Afan dan Oma di Cerkeung, pendengar setia kita juga ya. Dan juga ada Bang Basri di Sigli, apa kabar Bang Basri? Ada juga Bang Amir Mahmud ya. Di Waila, kompak selalu ya Bang Amir. Untuk juga Yahbid, Cik Mul ya, semuanya salam kompak aja bahagia. Pak Amri juga, sehat selalu ya Pak Amri. Kemudian juga yang di Piyeng, siapa? Pak Jafar. Semoga hari ini dalam keadaan tetap baik dan sehat walafiat ya. Dan untuk yang sedang kurang sehat, kami berharap tetap sehat walafiat. Bisa menjadi apa ya, lebih cepatlah kesembuhannya ya. Segala penyakit mudah-mudahan diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan kembali ya. Nah untuk ibu-ibu yang mungkin sedang menanti persalinan ataupun juga saat ini sedang mengandung anaknya, sedang menantikan beberapa hari ataupun dalam keadaan sedang hamil ya, semoga juga bisa lebih memperhatikan kondisi kesehatannya. Nah kalau untuk kita beberapa waktu lalu kita pernah membicarakan mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan persalinan gitu ya. Ada yang memang bersalin secara normal, ada yang operasi. Nah mungkin awalnya di bayi pertama ataupun anak pertama operasi, belum tentu juga untuk anak kedua, ketiga ataupun selanjutnya akan mengalami juga operasi sesar ya. Karena selain mempertimbangkan kondisi medis, juga ada aspek psikologis dari ibu. Ibu yang hamil tersebut juga ini menjadi faktor penting dalam menentukan metode persalinan. Karena itu tenaga kesehatan juga perlu memahami keinginan dan kondisi emosional dari pasien sebelum memutuskan apakah persalinan itu harus dilakukan secara normal atau melalui operasi sesar. Nah mudah-mudahan saja ada komunikasi yang terjalin selama masa kontrol kehamilan, itu menjadi kunci untuk memahami harapan dan kekhawatiran pasien ya. Jadi melalui konsultasi rutin dengan dokter, ini dapat mengetahui apakah seorang ibu itu memang menginginkan persalinan normal atau justru memiliki kecemasan yang membuatnya itu lebih nyaman memilih operasi sesar. Dan mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus melalui operasi ya. Jadi mudah-mudahan yang terbaik lah ya untuk Warih
Nah, mungkin juga untuk ibu yang sedang hamil ini menantikan persalinannya, semoga selamat, tidak ada kendala apapun ya. Seperti ada Bu Nurmi ya di Jabodetabek, tenang-tenang aja ya Bu ya. Komunikasi yang terjalin selama kontrol kehamilan menjadi kunci ini ya. Dan juga karena belum tentu ya operasi sesar pertama bukan karena pilihan pribadi, melainkan karena adanya kendala mungkin saat proses persalinan, dan belum tentu juga untuk persalinan selanjutnya harus operasi. Nah, ini pernah kita angkat ya Wari ya dalam acara Asokaya beberapa waktu lalu bersama dokter Dian apa ya, Paramita ya, spesialis objin. Nah, kalau Wari memang mengikuti pasti memahami ya. Salam hangat dan bahagia selalu Wari ya. Semoga bisa lebih tenang dan nyaman suasana siangnya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa,
2: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Selamat siang, Warilun, dimanapun Anda berada, yang terus bersama kami Pro 4 RRI Banda Aceh. Terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya. Semoga Anda merasakan nuansa siang yang terasa menyenangkan ya, di sela-sela kesibukan Anda. Lagu-lagu pilihan dan juga informasi tadi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, kini kami ajak Anda, kita akan nikmati lagu-lagu kasidah Aceh, lagu-lagu religi, sambil kita menantikan tibanya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu.

0: Warihlun, selamat siang khususnya untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk dapat menunaikan sholat fardu zuhur. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera mengatakan, tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajnayahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Kita masih barengan Epo Mariana di Mardi Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang apa namanya yang ngevideoin kondisi jalan di HR Asuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bang Po belum tahu ya, jadi jalan HR Asuna Said Jakarta Selatan tuh kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada dihilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu. Pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po. Kenapa nih? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Abang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HR Asuna Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam Abang Po. Kepala Sub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta. Tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di apa di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya. Kondusif gak cuma untuk para pengunjung yang datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur peca. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis, hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu peca. Seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau peca itu bubur lembek, buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur peca. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur peca, karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek, kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur peca, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur peca, ya, orang Bugis menamakan bubur peca. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, peca yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya semulanya itu di airnya dulu kan dimasak, terus kasih buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, terus biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur peca sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya

0: Gue liatin dari tadi anak lo main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal apa yang mereka lihat.
1: Iya ya, bener juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, gak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.

Masih nyambung di Jakarta punya cerita ya Bompo. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Monas tutup ya Bompo. Tapi gimana nih kalau Bompo yang pengen jalan-jalan? Karena mungkin ada beberapa tempat wisata yang tutup ya di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. Museum dan Taman Nasional yang dikelola pemerintah tutup serentak setiap hari Senin. Tapi meskipun ada beberapa yang tutup, tenang aja. Ternyata ada beberapa jenis wisata outdoor yang masih dibuka nih di hari Senin ya Bompo. Yang pertama ada wisata pantai ya. Kalau di Jakarta sendiri pantai ada di Ancol ya Bompo ya. Di Ancol ini buka ya hari ini ya Bompo. Terus juga wisata gunung dan perbukitan, non pendakian Taman Nasional tapinya ya, kayak kawasan lereng, puncak bukit, atau gardu pandang yang biasa dikelola oleh swasta atau warga. Terus juga ada wisata alam sungai dan lembah, Eco Park ya. Ini area rekreasi alam mandiri yang memanfaatkan landscape sungai atau lembah hijau menjadi salah satu atraksi menarik untuk wisatawan yang ingin olahraga dengan pemandangan indah. Atau mau menikmati tanggal merah hari ini ke wisata hutan wisata atau agro wisata ya. Ini juga banyak beberapa tempat yang memang menyediakan fasilitas trekking di hutan pinus, hutan kota, perkebunan buah atau kebun teh. Dan terakhir yaitu taman kota atau alun-alun Abampo ya. Ini juga salah satu ruang publik, fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu fasilitas umum gratis milik daerah. Dan berhubung hari ini hari terakhir orang-orang pada libur panjang dari Idul Adha kemarin ya Bompo, karena besok serentak udah pada masuk lagi anak sekolah yang kerja. Ntar ketemu libur lagi, kapan Pok kira-kira? Ntar ketemu libur lagi bulan Juni itu tanggal 16 ya, 16 tahun baru Islam ya Bompo. Tepatnya hari Selasa ya, Selasa depan. Nah, ntar ketemu lagi tuh tanggal merah. Kalau rentetan dari libur Idul Adha sih hari ini terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang hari ini mungkin dimanfaatkan untuk istirahat karena besok udah pada mulai aktivitas lagi. Ya silakan menikmati hari terakhir libur di bulan Mei ke Juni ya Abang Po ya. Nanti ketemu libur lagi tanggal 16. Karena kan kemarin udah lumayan panjang kan liburnya ya, digandeng tuh ame Idul Adha, cuti bersama dan lain sebagainya ya. Terus juga hari Minggu kemarin kan juga hari Raya Waisak gitu ya. Jadi mantap lah gitu. Selamat siang Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Mendung nih Pok katanya. Udah makan kepala kambing belum Pok? Waduh, saya kagak tega makan kepala kambing Bang Iwan. Bang Iwan doyan kepala kambing. Kalau saya sih gak tega ya. Saya juga kalau makan daging kambing gak banyak, dikit aja ya, ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ini kita puyeng kepalanya ya kan. Jadi nggak terlalu banyak makan daging sih kalau ayah Bompo ya. Bang Iwan udah makan siang belum? Hari ini mau agenda kemana rencananya? Kan hari ini hari terakhir orang pada libur ya, tanggal merah, besok udah pada aktivitas kembali. Boleh Bompo bisa berbagi informasi di sekitar Bompo. Bagaimana nih Kemayoran kata udah mulai mendung, di wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya gimana cuaca siang hari ini? Bisa update di Jakarta Puyi Cerite di 0812 1124 928.

Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.

Anda yang pertama lahir di Indonesia, Bompo. Taman Safari Indonesia secara resmi memperkenalkan Rio, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik untuk pertama kalinya. Jadi ini momen bersejarah ya, yang dilakukan setelah si Rio ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, perilaku, maupun perkembangan yang diperlukan. Penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen komprehensif oleh tim Life Science dan Veteriner TSI Taman Safari Indonesia. Veteriner TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin 1 Juni 2026, menyampaikan anak giant panda jantan tersebut tumbuh sehat dengan berat mencapai lebih dari 11 kilogram. Jadi perkenalan si Rio ini, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik, dilakukan secara bertahap dengan durasi yang terkontrol. Jadi langkah ini mengikuti protokol kesejahteraan satwa dan standar konservasi internasional untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, serta proses adaptasi perilaku Rio tetap menjadi prioritas utama selama masa pengenalan. Nah, kelahiran Rio ini menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi ya, Bang Po. Jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini, sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio, anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya, Bompo? Ya, kalau Bompo mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya, Bompo ya. Apalagi dalam kondisi baik gitu ya, Bompo. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu, Bompo. Ih, gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya, Rio. Nih Rio, bukan Rio itu tetangganya Bompo ya, bukan ya. Ini Rio anak giant panda nih ya, Bompo nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya, Rio ya. Betah-betah di mari ya.

0: siarannya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman. Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya.

27 Mei hingga Minggu kemarin tercatat ada 31.289 wisatawan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Kepala UPK Kota Tua, Deni Saputra, menjelaskan bahwa sekitar 31 pengunjung dan 942 diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Sisanya sebanyak 30.347 orang merupakan wisatawan domestik. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya menggelar panggung budaya di Taman Fathahila untuk menyambut wisatawan di akhir pekan libur panjang ini. Kegiatan panggung budaya di hari Minggu kemarin digelar di Jalan Lada mulai pukul 9 pagi hingga jelang sore. Beralih informasi yang lain, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi Jawa Barat mencatat terjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilun, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon, senang sekali di siang yang cerah ini kita kembali bersua. Dan untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami harapkan semoga Anda selalu sehat, dan kami mengucapkan selamat siang juga salam jumpa untuk Anda.

0: Sudah beres pak motornya? Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pak Rehlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait hari ini ya. Hari lahir Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan Pak Rehlon, tahun ini tema yang diangkat mengenai Pancasila yaitu dengan tema Pancasila Pemersatu Satu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dirangkum dari laman rri.co.id dan bpip.go.id pada Senin, yaitu hari ini. Sejarah lahirnya Pancasila bermula ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Dan Warihlon, pembentukan lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Dan BPUPKI kemudian menggelar sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chosangiin yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, Warihlon ya. Di dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep dasar negara bernama Pancasila, di mana 5 prinsip yang disampaikan meliputi kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah pidato Soekarno, BPUPKI membentuk panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Panitia tersebut beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Mohatta, Mohyamin, Agus Salim dan juga Wahid Hasyim. Dan Warihlon, akhirnya Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan nilai-nilai Pancasila kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Melalui peringatan tersebut, masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Istilah Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Rumusan tersebut kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Warihlon, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait kenangan kita ya untuk kembali mengingat hari lahirnya Pancasila. Warihlon, masih kami temani aktivitas yang menuju sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Sebelum nantinya tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bersama dalam acara Prodangdut edisi hari ini. Satu nomor lagu bersama Liza Aulia ya, terkait mungkin ware-ware pada tahu deh terkait seorang wanita Caile, seorang istri yang ditinggal oleh suaminya merantau gitu ya. Jadi beliau bernyanyi di depan pintu gitu. Atau di babah pintu ya judulnya ya. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu ini. Semoga senang untuk ware-ware yang suka dengan lagu ini.

0: kembalikan dong.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kasih Marelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Untuk Marelon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor biasa 0651 47 055. Satu jalur ya Marelon ya. Jadi jangan hubungi ke 886 ya. Dan yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Re.
0: Iya, Kak Yana.
1: Iya.
0: Jauh kayaknya jalan-jalannya ya.
1: Aduh. Jangan ditanya naik pesawat.

0: Oh, Balige. Jauh ya kayaknya ya. Pakai pesawat yang mana? Yang di Blang Padang atau yang di itu?
1: Pesawat Capung itu. Pesawat
0: Capung, Masya Allah. Itu 17 Agustus doang keluarnya. Kecuali kemarin Kak Yana pergi ya.
1: Setelah pergi penyesalan seumur hidup.
0: Kenapa pergi? Kenapa nyesel? Kenapa nyesel? Ayo dong diceritakan nanti ya. Kayaknya panjang nih ceritanya.
1: Orang udah pada kemana-mana gitu kan, pada refreshing gitu, rekreasinya. Kami masih bersangak-sangak sini, sangak-sangak sana.
0: Gak ada ininya, gate-nya atau apa gitu?
1: Gak ada, karena kayaknya biasanya kan ke Bali gitu kan. Jadi kalau di sana kayaknya kan gak ada gate-nya gitu kan, tour gate gitu. Yeah. Jadi Bali G gak ada, kayaknya gak kenal ya tour guide di Bali G gitu.
0: Oh gitu. Ya udah.
1: Terus deh, bahasa kayak mereka juga kayaknya gak ngerti gitu kan.
0: Pakai bahasa isyarat, oh kayaknya yang belum pandai ya bahasa isyaratnya. Cuman tahu makan gitu ya, gerakan makan itu tahu ya.
1: Gerakan makan tinggal colok-colok tangan aja ke dalam mulut gitu.
0: Oh, gitu. Aduh, pusing kalo, deh ya.
1: Kalau Kak Yana pantau kamu tinggal colok ada mata Kak Yana, colok ke mata dia gitu kan.
0: Oh gitu, aku mantau ya.
1: Pantau kau ya, awas kau gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Tapi yang lainnya Kak Yana paling kalau gak ada duit gitu, goyang-goyang tangan kayak ada-ada gitu, terus buat jari itu, kayak goyang-goyang jari itu, gak
0: gosok jarinya
1: gitu.
0: Ya?
1: Gosok jarinya, gak ada duit gitu kan. Itu aja yang bisa, kalau ada duit, kita tepuk dompet aja penuh gitu kan.
0: Kirain tepuk Sakinah tadi. Beda lagi ya Kak ya.
1: Aduh ya Allah.
0: Kak Yana, kalau lebaran kita udah ya, udah lebaran kita ya.
1: Gas lagi kan nggak apa-apa. Namanya aja kita manusia, mungkin bertumpuk-tumpuk lagi setelah itu kan.
0: Iya betul betul betul. Sekali lagi ya Kak ya, mohon maaf lahir dan batin.
1: Tiga kali lagi juga boleh. Kayaknya ikhlas kok.
0: Asik. Semoga tidak ada ikatan dosa antara kita ya Kak ya.
1: Yang ada ikatan batin antara kita gitu kan.
0: Lagu apa nih kita putarkan Kak?
1: Hari ini antara Gadis Baliku sama Titip Cintaku, yang mana enak ya?
0: Nah, dua-duanya Nurul nggak tahu nih yang mana enak. Gimana menurut Kak Yana
1: karena
0: sendiri?
1: Kak Yana ke Bali G, jadi kan Gadis Baliku aja deh dari Abim Ngesti.
0: Abim Ngesti, baik.
1: Titip cinta biar besok aja kita titip sama Nurul gitu kan.
0: Oke, siap ya. Biaya ongkirnya lumayan ya.
1: Itu kecil. Gampang diatur itu.
0: Jalur orang dalam.
1: Kak Yana gitu loh.
0: Kak Yana ini udah bernyamuk juga ya. Headsetnya kayaknya ya. Kembali bersuara seperti biasa.
1: Karena kayaknya kan ke taman, di Bali gitu ada taman. Rupanya masuk itu kumbang-kumbang tuh masuk dia ke situ.
0: Kumbang-kumbangnya di taman.
1: Itu dia. Beneran kali. Lagu pun memang betul kali itu kan.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Kak?
1: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya. Semoga cepet kelaminan gitu ya.
0: Amin.
1: Terus buat besti-bestiku, buat Ngom, buat Dekti, buat Kak Cucut gitu kan.
0: Udah ganti nama beliau. Baru juga sebulan.
1: Itu kan panggilan kesayangan Kak Cucut gitu. Orangnya gak boleh panggil, kok panggil kayak Nadita tuh kepalanya.
0: Baik. Siap.
1: Terus buat Dek Nur, buat Pak Le, buat semua-semuanya ajalah yang masuk nanti ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya dari Lambaro, Lebanon deh ya. Nanti Nurul kena marah lagi. Di belakang Kak Yana nih siapa yang lagi ketuk-ketuk? Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Salam dangdut kita.
0: Pak Le, panjang umur Pak Le, baru aja disebut.
2: Oh iya iya. Tahun lagi ya.
0: Gimana?
2: Tambah setahun.

0: lagi ya.
1: Tambah setahun lagi, jangan dong. Lebih panjang dan lebih berkah. Semoga saja ya. Pak Le, gimana hari ini?
0: Hari ini di rumah aja nih, tempatnya agak mendung nih cuacanya.
1: Wah, mendung di sana ya? Oh, pantesan di sini nggak ada awan sama sekali, numpuk di lereng sawah. Di sini cerah sekali Pak Le, tidak ada tanda-tanda hujan, mendung nggak ada ini.
0: Apa-apa, nanti hujannya setelah Nurul pulang aja baru.
1: Iya, amin ya Rabbal Alamin, biar Nurul nggak kebasahan. Makan siang tadi pakai apa Pak Le? Masih ada daging kurban?
0: Daging kurban, nggak ada, udah habis.
1: Udah habis, cepet ya habisnya ya, di sate ya Pak Le ya?
0: Nggak, kalau Pak Nurul biasa daging kurban dia pakai.
1: Daging kurban, masak rendang, masak apa, masak Aceh gitu.
0: Kalau Pak Le semur, disemur.
1: Disemur, yes.
0: Ya, seumur hidupku ingin bersamamu.
1: Caile, cakep. Jadi baper Pak Le.
0: Yang itulah
1: kira. Siapa Pak Le? Pak Le, ini lagu-lagu apa nih kita putarkan?
0: Lagu Lola Drakel.
1: Lola Drakel.
0: Iya.
1: Lola Drakel. Ini penyanyi atau judul lagunya?
0: Grup.
1: Grup. Oke, judulnya?
0: Maimunah.
1: Maimunah. Baik, kita carikan dulu Maimunah buat Pak Le ya.
0: Tadi masakan tadi cocok enggak?
1: Cakep. Tadi bagus-bagus. Semur. Semur ya. Semur hidupku ingin bersamamu, Caile. Semoga ibu enggak dengar ya di belakang. Nanti bukannya rawat jalan, tinggal pun di jalan nanti.
0: Iya, betul. Jadi gelandangan.
1: Itulah Pak Le.
0: Salam.
1: Silakan Pak Le.
0: Kak Yana. Kak Anis. Kak Nana. Bu Jadi. Kak Eli. Kak Nong.
1: Iya.
0: Bang-bang yang di TV Jaya. Bang Ishan. Dan untuk semua.
1: Baik, terima kasih Pak Le.
0: Jangan lupa umurnya.
1: Siap Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul baper agak merinding. Oke, Pak Le di lereng Selawas semoga selalu sehat sekeluarga dan juga kucing-kucing peliharaannya ya. Begitupun untuk Kak Yana yang juga cat lovers ya dari Lebanon. Semoga selalu sehat. Kita hadirkan dulu dua nomor lagu Warhelon Ada Gadis Baliku ya, dari gadis Lebanon nih yang request. Abim Ngesti, terus ada Maimunah Lola Draker. Semoga terhibur.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warih Londua nomor lagu permintaan Kak Iyana Lebanon dan juga Pak Le dari Lereng Selawa. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Eli.
1: Terus sekali.
0: Gimana sore ini Kak Eli, masih segar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun cerah ceria panasnya, minta ampun di sini.
0: Oh. Sama. Di sini juga seperti itu, Kak.
1: Iya, tapi ada angin sepoi-sepoi.
0: Iya, betul-betul. Penetralnya ya, Kak ya?
1: Betul.
0: Buah hati gimana, Kak? Udah balik ke pesantren atau gimana?
1: Belum, masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah. Kapan balik?
1: Kalau nggak ada halangan, hari Jumat.
0: Oh gitu, lumayan betul. Lama tapi ya liburnya.
1: Iya, ini kan orang ini belum siap ujian.
0: Oh, belum siap ujian.
1: Makanya cepat cepat masuk ya.
0: Iya. Tapi sebagian ini ya Kak ya, sekolah juga mulainya hari Jumat ya, besok.
1: Ada juga yang besok, katanya mau apa ujian langsung itu kan?
0: Iya, itulah makanya.
1: Keburu tuh.
0: Berarti mungkin ini ya, beda-beda ya Kak ya?
1: Betul, ini daya, karena dia kan walaupun ada sekolah kan beda kadang kan?
0: Iya.
1: Ini anak SD, SMP juga beda kadang gitu.
0: Buah hatinya Kak Eli, kelas berapa udah?
1: Ini satu lagi di daya, cuma satu kelas 1 SMA, naik kelas 2.
0: Itu yang terakhir atau yang pertama?
1: Ya, kita bilang yang terakhir, tapi masih ada ayahnya, nggak tahu juga nanti ya.
0: Masih ada ayahnya. Oh, nggak tahu juga ya, Kak ya? Bisa jadi ada lagi terakhirnya ya?
1: Tapi jangan lagi.
0: Oh gitu, baik.
1: Ya, itu yang paling kecil untuk sementara ya.
0: Yes. Baik, Kakak ya. Nanti kalau misalnya ada rencana satu lagi, jangan lupa ya Kak ya.
1: Dibilang kan siapa tuh cucunya ya.
0: Cucunya.
1: Oh enggak, ini anaknya.
0: Tapi jauh sekali ya senjang umurnya, kesenjangan umur ya dengan abangnya nanti ya.
1: Iya. Tapi enggak, kita minta sama Allah udah cukup kan.
0: Enggak
1: lama lagi kadang kita apa ini anak udah kita kawat apa nikah kan udah ada cucu gitu kan.
0: Nanti cucu sama apa? Cucu omnya sama ponakannya seumuran. Kan ada juga Kak kan kejadian
1: dulu,
0: yang begitu kan?
1: Ini kok dulu ada di Nurul.
0: Kalau sekarang mungkin udah jarang kita lihatnya.
1: Oh, dari perhitungkan juga sekarang, kok dulu nggak ada perhitung. Lancar semua urusan.
0: Betul. Siap Kak Ayati, semoga nanti.
1: Kak Eli dong.
0: Kak Eli, hai. Ini gara-gara Kak Ayati nggak pernah kedengaran lagi. Kemana ya Kak? Kira-kira ya?
1: Lah, padahal panas sekali sekarang cuacanya. Tapi apa kemana nggak tahu nih Kak Ayati ya?
0: Oh, mungkin karena panas nih Kak Eli. Makanya nggak kedengaran lagi.
1: Mau hilang ya? Asik main panas.
0: Itulah, karena kan cuan semua nih kan kalau lagi panas-panas gini.
1: Betul, semoga Kak Hayati dengan di Khaira sehat walafiat semuanya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kak Eli, lagu apa nih kita putar untuk Kakak?
1: Lagu ini siang-siang ini Kopi Dangdut satu Dek Nurul.
0: Kopi Dangdut, mantap.
1: Siapa ya? Fahmi Sahab ya?
0: Fahmi Sahab, ada dari Fahmi Sahab.
1: Ada satu lagi
0: ada dari Vita Alfia, ada lagi kalau Kopi Dangdut banyak Kak covernya. Kakak maunya dari cewek atau dari cowok?
1: Fahmi Sahab aja.
0: Fahmi Sahab, baik. Yeah. Yang original ya Kak ya?
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Salamnya yang pertama untuk Dek Nurul. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Semoga sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Untuk Kak Rizkayana juga semoga bahagia dengan buah hatinya juga di Lebanon. Untuk Kak Aisyah juga di Lampu Nurut. Pak Le dengan Bu Le, semoga Pak Le dengan Bu Le sehat-sehat terus ya Pak Le ya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk apa namanya Nekda di Lumbata ya. Semoga Nekda bahagia juga dengan keluarganya.
0: Amin.
1: Untuk Amir Mahmud juga yang di
0: mana nih? Kok hilang suara Kak Ayati? Kak Ayati lagi Kak Eli. Waduh, ini Nurul sering sekali nih ketukar ya. Halo Kak Eli. Halo. Wah, sepertinya terputus ya. Gak apa-apa deh Kak Eli ya. Yang penting lagunya sudah ada, salam-salamnya setengah lagi ya kurangnya. Untuk semua-semua saja. Semoga Kak Eli berbahagia di hari ini dan masih menikmati kebersamaannya bersama buah hatinya ya di rumah ya. Dan di belakang Kak Eli, siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Inang.
2: Duluan deh.
0: Kak Inang lagi apa ini?
2: Gak ada, lagi dengar-dengar Pro Dangdut.
0: Oh iya. Yang lain mana Kak? Di rumah atau lagi jalan-jalan?
2: Di rumah ini.
0: Di rumah semua?
2: Iya, panas kali, mau jalan kemana nih?
0: Iya, daripada nanti ini ya, daripada tebakan kulitnya
2: angus,
0: ya.
2: Daripada angus kan? Ya, angus.
0: Angus. Overcook ya, Kak ya?
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Mending berlindung di bawah atap.
2: Berlindung rumah, ya. Di bawah atap, ya, betul-betul.
0: Ini kalau misalnya duduk-duduk sore, biasanya temenin kopi dong, Kak?
2: Belum.
0: Belum? Pukul
2: masih
0: berapa?
2: Masih jam 3, gimana? Baru setengah 4 mungkin, ya?
0: Oh, setengah 4. Iya.
2: Minum kopi nggak enak deh, dia siap jam 4 lewat baru enak minum kopi.
0: Oh gitu, ada jadwal ya. Khususnya ya Kak ya?
2: Ada jadwal khususnya.
0: Baik.
2: Karena
0: baik.
2: Ngopi itu kan kesehatan juga itu.
0: Oh iya betul, sehat kalau misalnya tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih gitu ya.
2: Iya dong.
0: Siap Kak Inong. Kak Inong mau lagu apa nih sore ini? Kopi Dangdut udah.
2: Lagu. Nah. Lagu tunggu lagu ini deh ya, Mirnawati, pokoknya yang udah apa tuh kemarin tuh.
0: Oh ini putar yang belum.
2: Yang belum ya.
0: Mirnawati pokoknya full album kita ya Kak ya.
2: Iya full satu album ya.
0: Oke siap, kita carikan dulu ya.
2: Oke.
0: Salam-salam buat siapa nih Kak Inong?
2: Salam-salam untuk Nurul, selamat bertugas sampai tuntas nanti Nurul.
0: Amin, terima kasih.
2: Habis itu untuk Kak Eli tadi yang udah putus. Satu dua nomor dua. Satu dua waktu. Lehan,
0: Lehan bisik nih. Nurul kok nggak diajak ya?
2: Untuk Pak Le, habis itu untuk Kak Yana, untuk kawan-kawan kita semua, semoga sehat semua ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Inong.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong dari Lamring, Warihlun ya, yang sedang menunggu waktu ngopi bentar lagi. Oke, kita hadirkan dulu Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut ya. Ini Kak Inong sambil ngopi nanti mengingat lagu ini aja ya. Nanti di replay aja ulang ya Kak Inong ya. Kita dengarkan dulu untuk Kak Eli tadi yang request. Tapi Kak Eli sempat terputus, gak apa-apa ya Kak Eli ya. Semoga terhibur dengan Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab.

0: kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warahilan lagu Mirnawati dengan judul Bunga Pengantin untuk Kak Inong dari Lamreng tadi ya, yang request lagu Mirnawati, apa aja boleh judulnya ya, yang penting Mirnawati pokoknya. Sudah kita hadirkan, semoga terhibur ya Kak Inong ya. Dan tadi Kak Eli sempat request lagu dari Fahmi Sahab dengan judul Kopi Dangdut. Semoga terhibur Kak Eli. Kita sambung lagi yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, dangdut darah kita.
0: Iya, Bang Dika.
1: Alhamdulillah, gimana kabarnya Nurul?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bang Dika gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih Bang Dika?
1: Sedang ini tadi, berusaha untuk masuk Pro Dangdut.
0: Oh gitu, sambil?
1: Ini sesi terakhir ya?
0: Iya, ini sesi terakhir. Karena kan 3 sesi kalau Pro Dangdut ya kan? Pengennya sih banyak-banyak sesinya, cuman waktunya terbatas. Iya, sebetulnya seneng gitu.
1: Bisa masuk aja gitu ya, Alhamdulillah. Ya.
0: Betul, semoga aja gitu ya, bisa masuk udah bikin bahagia ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, Bang Dika, ini suara radionya, dia ikut campur ya kayaknya ya. Pengen, iya, pengen kayak, ngobrol kayak juga ya. Kayaknya.
1: Kayak apa?
0: Apa?
1: Berangin gitu ya?
0: Berangin, iya. Kali aja kasih ini minyak angin dulu. Bang Dika, ini lagu untuk Bang Dika, lagu apa nih hari ini?
1: Selalu Rindu aja dari Aura Bilqis.
0: Aura apa?
1: Aura apa? Aura Bilqis gitu ya.
0: Aura Bilqis, bukan Aura Auran. Selalu Rindu ya.
1: Iya, selalu rindu gitu. Selalu kayak, sama kayak Pro Dangdut juga, selalu dirindukan gitu kan.
0: Caile, yang benar. Selalu dirindukan Pro Dangdut ya. Waduh, nah ini nih yang jadi masalah ini nih, selalu begini ya jaringannya. Aduh, sayang sekali Bang Dika belum sempat salam-salam tadi ya. Untuk Bang Dika kalau mau salam-salam nanti. Nanti sebentar lagi palingan ya. Palingan sebentar lagi bisa masuk ya Bang Dika kalau ada rezeki untuk salam-salam. Tapi kalau gak sempat hari ini gak apa-apa ya Bang Dika ya, lain kali bisa juga. Yang penting lagunya sudah Nurul coba persiapkan. Namun belum dapat ya, gak apa-apa deh ya. Di belakang Bang Dika kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdutlah kita.
0: Iya, ada Bang Isan dari Padang Tiji.
2: Iya, betul.
0: Sedang apa Bang Isan?
2: Enggak ada, lagi nelfon aja.
0: Oh, lagi nelfon aja, baik. Iya. Cuek sekali ya. Baik, ya.
2: Lagunya dari Abim Ngesti, kalau ada Buruk Rupa.
0: Buruk Rupa, baik, iya. Siap. Abim Ngesti?
2: Iyalah.
0: Abim Ngesti tadi udah naik, tapi.
2: Oh gitu.
0: Yang lain? Soalnya. Gak masalah.
2: Ganti sama apa ya? Amri Palu.
0: Amri Palu.
2: Oh enggak, ini aja.
0: Apa tuh?
2: Siapa tahu dari Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina. Judulnya?
2: Siapa tahu.
0: Siapa tahu. Baik.
2: Siapa kau.
0: Siapa kau? Oh, siapa kau? Oke, siap, kita carikan.
2: Selamat datang kali untuk Kak Yana, Kak Eli, Kak Inong, tuh Pak Diana, Inali Batok.
0: Iya. Yeah.
2: Semua aja.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji ya. Pukul 15.43. Asarnya hari ini pukul berapa ya Wareh ya? Kita cek dulu deh ya asarnya ya. Kayaknya bisa deh, sambil kita cek sambil kita terima. Satu penelpon lagi nih. Siapa yang beruntung silahkan 0651470555. Baik, ini yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Waduh, terjatuh ya, sama seperti Bang Dika tadi ya. Tapi yang ini lebih sedih lagi kayaknya ya. Kalau misalnya belum sempat ngomong, belum sempat minta lagu. Di belakang yang terjatuh barusan, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi. Oh, ada lagi.
0: Saking buru-burunya Kak Nina. Kak Nina, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, ini kasih. Kan
0: apa nih yang putus ya, makanya nggak bisa bicara. Waduh, apa nih yang Kak Dina ngomong? Nurul nggak dengar, putus-putus suaranya.
3: Oh iya.
0: Yuk, ini udah lumayan lah ya. Pas bilang udah doang barusan, tapi nggak tahu kalau ngomong lagi ini bagus nggak?
3: Lagu terus ya.
0: Ya udah langsung lagu ya kak ya. Lagunya
3: ini Lilin Putih ya?
0: Gimana? Lilin Putih? Lilin Putih dari siapa?
3: Itu ada yang ditambah, ada yang siapa aja boleh.
0: Oke, yang penting Lilin Putih ya.
3: Iya.
0: Baik, sudah ada. Salam-salamnya buat siapa nih kak? Alhamdulillah berkat doanya Kak Nina juga kan. Baik, terima kasih Kak Nina. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece ya, Warehlon ya. Semoga terhibur untuk semua wareh yang sudah bergabung di hari ini. Dan yang sempat terjatuh tadi jangan sedih ya Warehlon ya. Yang penting lagunya sudah dapat. Yang sempat terjatuh belum sempat minta lagu. Semoga tidak berputus asa, bisa kembali bergabung di Prodangdut mendatang. Dan untuk wareh-wareh dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu berbahagia dan juga happy dengan adanya Pro Dangdut di setiap harinya ya. Dan untuk Warilun yang request lagu tadi ada Bang Dika dari Lampase, ada Bang Isan dari Padang Tiji, dan juga Kak Nina dari Gece. Semoga terhibur dengan tiga lagu ini. Kita tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: memantau dimanapun dan kapanpun. Warahilun, pukul 16:02 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Wareh yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, hati-hati dalam perjalanan, dan semoga Allah berikan Anda keselamatan sehingga sampai ke tujuan dengan baik tanpa terkendala apapun. Warehlon yang saat ini sedang dalam keadaan kurang prima, kurang fit, kurang segar ya. Semoga diberikan kesembuhan dan Allah berikan kekuatan juga kebugaran sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Warehlon, pukul 16:03 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimah kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka. Ya, Pak.
2: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kamu beri salam. Gerakan mandung Tuhan mudah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Terima kasih Marilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan baik ini, saya Dedi Heriansa kembali menyapa Ruang Simak Anda di kesempatan sore hari ini. Insyaallah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warilun, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan bantuan Baitul Mal bagi Duafa. Berita lainnya, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan.

0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu, kepada Baitul Rumah dan kepada yang berarti. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
1: Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmai, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Butir-butir Pancasila yang sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Secara umum, pola makan sehat mengacu pada pedoman gizi seimbang sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jenis makanan saja, tetapi juga memperhatikan porsi dan kebutuhan tubuh setiap individu. Pengamat kesehatan Cut Yunita menjelaskan, pola makan sehat berarti mengkonsumsi makanan dengan komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi, karena setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.
4: Kalau pola makan sehat ya secara umum, secara general itu pasti menurut Kemenkes dan WHO itu yang sesuai dengan menu gizi seimbang. Pola makan sehat itu juga melihat porsi, karena kita setiap kita itu ada porsinya masing-masing nih, bisa makan semaunya. Mungkin untuk usia bayi, balita, remaja, dewasa itu pasti berbeda-beda. Jadi pola makan sehat itu ya makan dengan menu gizi seimbang sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya masing-masing.
3: Kebutuhan porsi makan tersebut dipengaruhi oleh usia, aktivitas, serta kondisi tubuh. Bayi, balita, remaja, hingga orang dewasa memiliki kebutuhan asupan yang tidak sama, sehingga tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan atau sembarangan tanpa memperhatikan porsi. Dengan menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang dan kebutuhan masing-masing, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai penyakit. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personel Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau KARHUTLA melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personel Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius KARHUTLA, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personel kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin wilayah rawan kebakaran serta menandang tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
1: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
0: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lekub Badak, Kalisudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
4: Nah, kita bilang lah, memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam, tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya, ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Ya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
3: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi yang terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar Rp17,5 juta terhadap perbaikan jalan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Rohamat Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Benar Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
5: Kami berangkat menuju saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga jalan ini bisa dilalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah lain dengan mudah.
3: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju Kilometer Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
7: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah Kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
8: Mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lain, misalnya senjata tajam dan senjata api. Begitu itu tujuan kita buat hari ini. Sampai tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan kepada cepat terang kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapalannya.
7: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
8: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari reskrim, narkoba, KP3 dan personil polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang komplain.
7: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Subul Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan visi presiden. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Pemerintah Kota Subul Salam tengah menata langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bangce menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sibusalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan

0: nasional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara PLBP Aceh dan tim Surtek diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sungguh Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 1 Juni 2026. Hari pertama kita di bulan 6 ini, mudah-mudahan kesuksesan di bulan Mei kemarin dapat Anda ulang kembali dan memperoleh hasil yang cukup baik, maksimal pastinya ya. Baik Warilun, sembari terus menemani mengawal kebersamaan sore baik Anda, di kesempatan kali ini kita coba ketengahkan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang jerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

Pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rifi Tanjung dan Aga Mustazar tadi barulah sudah sama-sama kita nikmati di saat sore baik ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat lewat lagunya Pantai Wisata. Sedikit banyak sudah menceritakan keindahan panorama alam, khususnya pemandangan laut ya yang ada di Aceh ya, tapi lebih banyak menceritakan wilayah-wilayah ataupun daerah di kawasan Aceh Jaya ya. Semoga saja yang sudah bisa menikmati suasana kebersamaan ya dari pagi, mungkin tadi Anda menikmati objek wisata bahari atau wisata laut di sejumlah daerah di Aceh ya. Ada di Aceh Besar, ada di Kota Banda Aceh ya, ada di Pantai Lunga, Pantai Lempu dan sejumlah pantai-pantai indah lainnya yang ada di Aceh ya. Ya mudah-mudahan tetap berhati-hati Anda yang yang ingin menikmati suasana liburan bertamasya di laut ya, untuk memperhatikan keluarga tercinta ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi ada di pantai Lunga ya, saat menikmati wisata. Dan ada satu lagi di Pulau Aceh ya, ada warga Pulau Aceh yang sedang memancing yang juga jatuh ke laut dan informasinya masih dalam pencarian begitu ya. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa berkumpul bersama keluarga terus ya, bisa menikmati kebersamaan, keindahan bersama pastinya. Baik, kita tinggalkan suara Rifi Tanjung dan Pantai Wisata. Kali ini ada Fatimah Amir, Angin Malam.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apa

0: Bila ada kebersamaan di antara kita, jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang juga, Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Arilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Arilun, suara Tio Teman tadi, Surga Tinggi, sudah mengawali rangkaian lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Kasidah Aceh di sore baik ini, dan saat sekarang sudah pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut, Arilun masih kita coba mainkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami sembari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga lantunan azan, kumandang azan untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Waktu maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat.

0: Roped Budaya Anu Nanggrok.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain. Itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فضل فرزات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Berikut kita akan dengarkan ceramah maghrib atau alka maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
3: Propet Budaya Anu Nanggro.
4: Dua nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman artinya kita itu masih diberikan kepercayaan dalam hati kepadanya, kepada Rasulnya, Al-Quran, malaikat, hari akhirat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nikmat yang kedua namanya itu nikmat Islam. Artinya kita masih diposisikan dalam agama Islam, masih diberikan kesempatan sebagai Muslim. Kalau iman itu percaya, maka Islam itu adalah menindaklanjuti apa yang kita percayai. Kalau iman itu kita percaya kepada Al-Quran, maka Islam itu adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian salawat beriring salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, akhlaknya sangat terpuji, Nabi sangat tawadhu dan selalu mengingat umatnya. Meskipun kita itu jarang berselawat kepadanya, menyona tam selawat yang kebaaki dasyahur aki semayang, selain itu sering terlupakan. Padahal salawat itu obat segala penyakit, kesusahan, kegundahan, hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, tidak fokus, harta sedikit, dan lain-lain sebagainya. Obatnya adalah salawat. Banyak bersalawat, selain mendapatkan faedah atau hikmah di dunia, kita juga akan mendapatkan syafaat Nabi kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjut kajian ilmu akhlak kita. Mungkin yang kemarin sudah kita bahas sebagian. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadatul marid muslim barankana au fajiran. Termasuk ke dalam akhlak yang terpuji yaitu mengunjungi orang sakit. Ya sawurun sakit. Tentunya al muslim yang beragama Islam tidak memandang barankah dia au fajiran. Apa baran? Baran baik dia itu orang soleh orang baik au fajiran, ataupun dia orang fasik ataupun orang zalim. Itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Taja asawu urang sakin yang katentele urang Islam. Dalam agama kita sangat dianjurkan mengunjungi orang sakit. Pahalanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan doanya orang sakit itu bagaikan doanya para nabi. Termasuk orang yang mustajabah doa, yaitu orang yang sedang sakit. Ini sering kita lupakan kebiasaan ahwate taja ba urang sakit, kita yang mendoakan beliau. Tidak salah. Tapi jangan lupa minta juga pada orang sakit supaya beliau mendoakan kita. Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa doanya orang sakit itu mustajabah. Karena dia sedang dalam kondisi diberikan cobaan oleh Tuhan. Apalagi dia bersabar menanggung cobaan itu. Kemudian dalam proses ujian Tuhan itu, dia sempat-sempatnya mendoakan kita. Maka insya Allah doa daripada orang sakit itu insya Allah mustajabah. Kemudian tashi'u janazah muslim, menghantarkan jenazah orang muslim, orang Islam, itu termasuk akhlak yang terpuji. Ahwate tadinga bak melasah gampung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si pulan bin pulan bla bla bla bla. Ketika kita mendengarkan kata-kata tersebut, biasanya kita mengunjungi ke rumah duka. Sesampainya di sana, sebagian orang mengikuti jenazah sampai dikuburnya. Itu tasyyi' janazatil muslim. Itu termasuk akhlak yang terpuji. Urang yang gat akai, urang yang tim intat jenazah gom, nyan terakhir intat. Kedepan tidak ada lagi. Maka dalam hadis disebutkan, siapapun yang menghantarkan jenazah ke liang lahatnya, maka dia mendapatkan pahala satu kirat. Apa itu satu kirat? Satu kirat itu sebanding dengan besarnya Gunung Uhud. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang mau mensolati jenazah, maka dia juga mendapatkan pahala satu kirat. Apa itu satu kirat? Satu Gunung Uhud. Maka orang yang sempat-sempatnya sembahyang jenazah, dan orang itu pula sempat menghantarkan jenazah ke liang lahatnya, maka orang itu mendapatkan pahala dua kirat, yaitu besarnya satu kirat sebesar Gunung Uhud, dua kirat dua kali Gunung Uhud, itu pahalanya. Kemudian termasuk kepada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, husnul jiwar liman jawarta musliman kana au kafiran. Baik dalam bergaul dengan tetangga, terlepas, terbebas, tidak tahu apakah tetangga itu orang Islam ataupun orang kafir. Toleransinya dengan orang kafir selama tidak melangkahi syariat kita. Sampai karena kawan akrab dengan orang kafir, dia ajak ke tempat sembahan dia untuk menyembah Tuhannya, tutup kenan datim, alasan kawan dekat. Jadi dalam Islam itu termasuk akhlak baik dengan tetangga-tetangga itu ataupun urang saboh kampung, tetangga biasanya diistilahkan dengan 40 rumah, sebelah kiri rumah kita, sebelah kanan rumah kita, ke depan, ke belakang sekitar 40 rumah. Mangata pegah ju saboh kampung. Jadi dengan orang satu kampung itu harus baik dalam pergaulan, baik orang Islam maupun orang kafir. Kemudian termasuk ke dalam akhlak terpuji, tauqiru zi syaibatil muslim, menghormati orang yang sudah tua, urang yang katuha, yang kaputih o, nyo kagecet kadang, dak kagecet katuha kisi, kecet warna hitam. Sebetulnya tidak boleh cet rambut dengan warna hitam. Kagecet kahi muda padahi tua, terserah. Pokoknya orang yang sudah berumur, orang yang sudah tua itu diperintahkan dalam Islam untuk menghormatinya. Karena ada satu hadis Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk ke dalam golongan kami mereka-mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripadanya dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripadanya. Ini sebagian ulama berkomentar itu adalah hadis. Sebagian ulama lagi berkomentar itu bukan hadis, tapi kata-kata daripada ulama. Terserah itu hadis atau bukan, tapi syariat mengajarkan bahwa orang yang lebih tua itu harus dihormati dimanapun berada, dan orang yang lebih muda dari kita itu harus disayangi. Kemudian ijabatu ta'am, menerima undangan makan-makan, apakah itu walimah, pesta, khitan, akikah, terserah. Asalkan ada orang lain yang mengundang kita untuk makan-makan, maka kita setuju, kita iakan dan kita datangi, itu termasuk ke dalam perangai ataupun akhlak yang terpuji. Orang yang baik itu orang yang mau datang ketika diundang. Kebiasaan kita orang Aceh itu kalau sudah diundang itu serius. Geja urumo, getok-tok pintu, gebi salim hana pio-pio, getanya na urung di dalam, kalau ge urung di dalam, menteng getanya na urung di dalam, jumpa dengan pemilik rumahnya. Kemudian dia mengundangnya nelangkah baklu, lusa nalu pegak kauri. Itulah ijabah dakwah. Kita jawab, ya, insya Allah. Harus jawab, insya Allah. Jangan asal-asal jawab tanpa mengatakan insya Allah. Lusa kauri, tinggah meninggai. Payah tajak dalam keadaan pocong nanti, dalam keadaan mayat hidup. Tapi katakan insya Allah, jika Allah mengizinkan, jika Allah memberikan kita umur panjang, dikasih kesempatan, tidak ada uzur pada hari itu, insya Allah kita akan datang. Teruk tebak kauria, kita datangi, kita hadiri kenduri tersebut. Itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Kemudian wad doa alaih, mengundang. Ya, kalau tadi menerima undangan, menghadiri undangan, sekarang mengundang orang untuk makan-makan, itu termasuk ke dalam akhlak terpuji. Tanya porumoh nata pegat kauri, kita sebarkan undangan semampu kita. Kita sanggup 10 orang, kakak 10 roh. Kita sanggup 20 orang, berarti kakak 20 roh. Sanggup 100 orang, sanggup 1000 orang, tergantung dengan ekonomi masing-masing. Pokoknya mengajak orang untuk makan-makan terserah di mana itu, kita yang mengajak itu termasuk orang yang berakhlak mulia, berakhlak terpuji. Berarti tidak mesti di rumah, tawo masjid, hanam hoja, taungan, kadua uro dua malam, hana dipajuh mie. Gak pernah makan mie dia. Gak ada uang, ekonomi dia sulit. Kita pegang di bahunya, yuk ngopi, kita makan mie satu. Itu termasuk juga mengundang orang lain dan termasuk ke dalam akhlak yang terpuji. Ataupun ada kita lihat anak yatim, ya tablok kue, bukan untuk kita sendiri, untuk dia satu lagi, kita kasih untuk dia, atau kita ajak dia makan bakso atau makan nasi goreng, itu adalah termasuk ke dalam akhlak terpuji. Kemudian wal afu, suka memaafkan. Orang salah kita maafkan, terlepas daripada sengaja atau tidak, selalu kita memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain adalah orang-orang dengan akhlak yang terpuji. Islahu bainan nas, ini yang sebaliknya terjadi di zaman sekarang kita ini, mungkin kajamun-jamun kalengnya. Termasuk ke dalam akhlak terpuji itu islah, mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Ketika kita lihat nadua daureng tingah gemu pake, kita damaikan. Ini jarang terjadi. Yang ada sekarang banyak itu dipanas-panasi, dikompor-kompori, tinggal itu biapui siram bensin loh. Bukan pertalin, pertamak turbo irwa. Apa yang terjadi? Seharusnya tugas kita itu mendamaikan dia, tapi yang terjadi bukan itu. Membuat permusuhan semakin hebat. Membuat permusuhan, kedengkian, perkelahian semakin memanas, mentamah berat-berat aja pakai. Padahal yang benar itu, yang termasuk akhlak terpuji itu islahu bainan nas, kita damaikan. Itu dulu ada, saya dengar cerita, ada dua orang yang mau berangkat haji, tapi mereka itu sudah bertahun-tahun tidak pernah berdamai karena satu masalah. Masalah apa? Masalah sepele. Masalah kenapa ini dipilih sebagai imam, si B tidak dipilih sebagai imam. Nyan masalah. Berdawa mereka itu sehingga diwariskan kepada anak-anaknya yang gawat. Bukan mereka saja yang marah berdua, tapi diwariskan kedengkian, kebencian, diwariskan kepada anaknya. Anak-anak sabi kerodoi kabenge. Padahal mereka itu saudara. Mereka itu mau berangkat haji. Kedua ayahnya itu dalam beberapa hari kemudian akan naik pesawat terbang berangkat ke Saudi Arabia melaksanakan haji dan umrah, ibadah terbesar di sana. Apa yang terjadi? Datang seorang wanita mendamaikan mereka berdua. Caranya dicari. Yang mereka bertahun-tahun urang menyokat trip kaimu pakenyan kapayah tapegla. Sudah berdarah daging kata orang. Sansang bengehnyan ka menyatu dengan tubuh dia. Sulit. Sulit untuk didamaikan. Tapi walillahilham, orang perempuan tadi termasuk saudara mereka sanggup mendamaikan mereka. Gejak basia, gepega, nyobek tamu pakili. Kenapa? Oh tajak, kan tajak waji. Iya, mampu buat degede menyamantang di kampung membengeh-bengeh dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga dan masyarakat. Namagat gede ngantuk kupolan kupikir sengap ke iban cara lu magat na cara apa lu. Kemudian datang wanita tadi yang ingin menamaikan tadi gejak batungku serotu batungku be hai tungku be iron kena jak waji sin nya mamata namu pake ngam popolan menta pakah hanam dame juga de kupu tam dame man hai nak jak waji tajak tang ibadan ke Tuhan abe harta dum sekian tak berangkat kedih dalam keadaan kita masih marah-marahan bahkan dengan saudara sendiri. Geim gepike boje si ki pancara na cara balu. Jadi wanita tadi membuat kenduri di satu tempat untuk khusus untuk pesiju jamaah haji. Gundang te dua orang yang sudah bertahun-tahun marahan, diajaklah pada tempat pesijuk tersebut. Sampai di situ datanglah tungku polan A, tungku A. Gue aju congrinyen getamanglah rumah. Kemudian datanglah tungku B yang akan dipesijuk untuk pergi haji juga. Gue rinyen getamang aju dalam rumah. Apa yang terjadi? Ya, nyan lagi pe moto ijak belahwi serto nyata bayangkan ijak raunen sapo serto laga kambing di tengah serto tambah serto 200 lagi dapat buton dengan kecepatan 200 tapi walillahilham tidak terjadi demikian. Mereka yang sudah lama bermusuhan wate musafat lam rumah yang disediakan untuk pesijunya langsung uring yang pontruk buno gede gedang kemudian dipeluklah orang yang datang terlambat tadi. Ka gemung-ung-ung, ka gekli mandua, ka gemung-ung-ung mana. Kenapa? Kok bisa islahun nas di situ? Kok bisa didamaikan? Karena ada niat. Maka jih liuri nang buna datang ke pihak A, diyakinkan dulu, mau enggak minta maaf? Mau? Gejak rapi habi, mau enggak minta maaf? Mau. Jadi kalau sudah ada niat, wa innama likulli mri'in manawa. Kalau sudah ada niat, maka apa yang kita niatkan itu insyaallah akan kita dapatkan. Nanin untuk kamu. Tungku A nanin, tungku B nanin. Sehingga ketika terjadi di situ, bukannya terjadi perkelahian, tetapi perdamaian. Maka orang yang mendamaikan tadi itu sudah mengerjakan islahu bainan nas, mendamaikan di antara dua orang yang sedang bertikai. Jadi tugas kita itu kan pepake gom asai taunya siji bengehi ngan siji nyo kipanjara pokok ji buna buna film tak pesuum siji ijak siji jabat sinyo kai dot sinyo kai kem berangkapu sinyo kai po sinyo pokok ji buna film itu namimah akhlak tercela suka membuat mengadu domba antar sesama itu perbuatan syaitan. Kalau perbuatan mukmin yang sejati muslim yang sebenarnya itu islahu bainan nas, mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Kemudian termasuk akhlak yang terpuji lagi jud wal karam, murah. Arti murah dermawan, ya, mudah memberi. Ketika ada orang yang meminta tidak sulit dan tidak payah dalam mengeluarkan sesuatu materi yang dibutuhkan ataupun menunaikan hajat orang lain. Kemudian termasuk ke dalam akhlak mulia al-bad'u bis-salam, itu udah kemarin memulai salam. Bawai tanya ngongkon. Memang kalau ditinjau dari segi hukum, memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Tapi yang terpuji itu yang lebih baik, ya. Yang lebih baik itu yaitu memberi salam ketimbang menjawab salam. Karena kalau menjawab salam itu karena sudah diberi, tapi memberi salam itu tinggal dilatih. Yang kujuk pube, jawab puhan. Jadi kalau untuk memulai itu kadang sulit, tapi kalau menerima itu mudah. Kemudian kadzmul ghaiz, termasuk ke dalam akhlak yang terpuji itu yaitu menahan emosi, menahan marah. Hana benge, artinya apa? Orang-orang itu tetap ada sebagian, baik itu tidak tentram hatinya, tidak aman pikirannya, ataupun mereka suka berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, galak tepe hati go. Ganyan menyogedu kero ke, nyahan tenang. Kipancara sih benar ke pekaru go. Kita itu usahakan wakadhimi nal ghaiza, kalau dalam ayat. Orang-orang yang baik akhlaknya itu orang-orang yang sanggup menahan emosinya. Dan sabar itu bukan pada kita saja, pada lawan bicara kita itu juga harus sabar. Lado mote dakalan kan degekeun mekeuleuh ka sakit ati ko orang lain atau pihak ketiga itu yang disuruh sabar si korban tadi. Urang yang kenangkeun muna. Betul. Termasuk ke dalam cabang iman yaitu bersabar ketika menanggung derita atau kata-kata orang lain yang kasar, tetapi termasuk ke dalam kesempurnaan iman dan cabang iman, kita itu jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain itu sakit hati. Jadi bukan korban aja salah ketika dia tidak mau sabar, tapi pelaku juga salah karena kata-katanya itu tidak sesuai dengan syariat ataupun agama Islam. Nah. Kemudian termasuk ke dalam akhlak yang terpuji afu aninnas, memaafkan kesalahan manusia. Mungkin ada orang-orang yang sudah lama bersalah dengan kita, ataupun hana sengaja satu kali pertemuan dalam motor kadang, ataupun ketika pergi ke pasar hana sengaja mengibluh bomanok kom, ya hana ruh takalen, ataupun dia merusak barang kita tidak sengaja kegeja aju. Jadi kita maafkan. Ya, mungkin ada bahasa orang kalau ngomong enak Ustaz, tapi kalau berbuat sulit. Yang sulit besar pahala. Kemarin apa ayatnya? Orang yang bersabar akan diberikan ajrahum bi ghairi hisab, pahalanya itu unlimited, tanpa batas. Kemudian dan adalah ia menjauh daripada segala yang diharamkan, termasuk ke dalam perangai Nabi, sifat Nabi. Nabi itu tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Sifat-sifat yang jahat Nabi itu tidak melaksanakan. Dan daripada segala pekerjaan yang sia-sia, Nabi adalah teladan kita. Nabi itu juga tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa dalam hadis? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seorang muslim itu jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih manfaat di akhirat nanti. Dan daripada segala pekerjaan yang batin dan maha suci Nabi Muhammad SAW itu daripada berdusta. Nabi itu bukan tukang bohong. Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu siddiq. Nabi itu selalu berkata jujur sesuai dengan realita. Dan maha suci ia daripada bakhil, yakni daripada kikir. Nabi itu tidak pelit. Nanti ke depan ada cerita dari segi mana Nabi itu tidak pernah pelit, tidak kikir. Dia menganggap bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Maka jika diserahkan kepada orang lain, dia tidak mengambil hati, tidak terikat dengan hatinya. Seperti tukang parkir menjaga kereta orang lain, ketika kereta itu diambil oleh orang lain, dia tidak merasa sedih sama sekali. Karena itu memang titipan, bukan milik dia. Kemudian kata Mu'az radhiyallahu anhu, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Mu'az usika bittikallah biittiqaillah. Rasulullah pernah berwasiat kepadaku, kata Mu'az. Apa wasiatnya? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Ini sama-sama kita pahami, kita ketahui bahwa takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena itu adalah perintahnya, karena itu adalah larangannya. Jadi bukan karena perintah orang di sekitar, orang tua, guru, bukan larangan orang di sekitar, guru, tetangga, orang tua, tapi kita menjunjung tinggi, menghormati bahwa itu adalah perintah Tuhan. Itulah takwa yang sebenarnya. Mungkin bayangannya adalah, kenapa Anda melakukan hal ini? Oilung lumpubutnya karena giu le sosok le tengku le gurelo. Ya, artinya dia imtisal, menjunjung tinggi, sangat menghargai perintah gurunya. Itu mungkin bayangan daripada takwa. Kenapa Anda salat? Saya salat karena memang itu perintah Tuhan. Munyau hanata semayang geti lam neraka sakar. Na'udzubillah. Wasidqil hadis. Nabi berpesan kepada Mu'az, wahai Mu'az, sidqi hadis. Kalau ngomong itu yang jujur, jangan berdusta. Siapa yang sedikit benarnya ketika dia berbicara, maka sedikitlah kawannya. Urang hanagala imungan dengan orang-orang yang pembohong, berdusta. Tapi pengen, puyang nai pengen, nakalan penglong hanai baga. Padahal jihjo, apa saja dibohongin. Orang paling benci kalau dibohongin sama orang lain. Wal wafa'i bil ahdi. Wahai Mu'az, tunaikanlah janji. Janji itu kadang tidak mesti dengan kalimat-kalimat sumpah. Misalkan begini, besok kita pergi ke sana. Oke, saya tunggu besok. Itu sudah membuat sebuah janji. Kalau sudah berjanji, maka ditepati. Kalau tidak ditepati, maka pada kita itu ada salah satu daripada sifat munafik. Apa salah satu sifat munafik? Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyalahi ataupun mengingkari. Tanya kahe dapre. Singah tadu bak kedai kopi je, napu tak bahas. Oh, get. Besok dia tunggu di sana berjam-jam, kita tidak datang. Ketika ditelepon, kenapa belum datang? Saya sudah 2 jam di sini. Uman, rencana mau pergi, cuman diajak sama kawan ke tempat lain. Ya udah, ini kami udah pergi ke tempat lain. Yang kemudian udah, apa pesan Rasulullah kepada Muaz? Tunaikanlah janji. Wal ada il amanah, tunaikanlah amanah, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Jangan disia-siakan. Watarkil khianan, dan jangan berkhianan. Wahif diljar, dan menjaga tetangga. Menjaga tetangga jangan disalah tafsirkan, artinya menjaga hubungan dengan tetangga seperti yang kita ceritakan pada sifat-sifat terpuji tadi di belakang. Warahmatul yatim, dan berkasih sayang kepada anak yatim. Anak yatim itu anak yang belum baligh. Ya, anak yatim itu tidak ada ayah dan dia itu belum baligh. Itu biasanya yang dimaksudkan anak yatim dalam Islam. Biasanya baligh itu kalau tidak bermimpi umurnya sekitar 15 tahun. Anak min agam menyokai mengbelah tahun nam lumpo hanam lumpo. Kalau dia tidak bermimpi, dia sudah dianggap baligh. Kalau dia tidak punya ayah di bawah 15 tahun, berarti dia dianggap yatim. Ya, anak yatim. Wamal yatima fala takhar tanharah. Kemudian walainul kalam, dan bagus sopan dalam berbicara. Kalau berbicara itu, wahai Muaz, tolong nadanya itu jangan sampai membuat hati orang lain itu sakit, lain, lembut. Jadi memang kalau sebagian kita lihat di masa kita sekarang ini, di era zaman sekarang, itu kalau yang nadanya lembut, sopan, itu dianggap lemah kadang. Padahal kadang kita mau mencontohi Rasulullah. Ya, be pegah apa, kamkum, bengeh gok, sakit hati gok. Padahal idkhalus surur fi qulubil mu'minin sunnatun. Membuat orang mukmin merasa senang itu adalah hal yang disunnahkan dalam Islam. Bersenang go, be bengeh go. Oh, udah kita buat senang, dia tidak senang, itu urusan dia, bukan urusan kita. Pokoknya kita sudah melaksanakan sesuai dengan syariat, selanjutnya kita serahkan pada Tuhan walaupun dia tidak berkenan. Sebagian dianggap lemah sehingga ditindas. Ini ada juga saya lihat kejadiannya di beberapa tempat. Karena agaknya ubutsu kadang, karena beliau berkata-kata sopan, tidak mau kasar, ditindas sama orang. Karena dianggap dia lemah, dianggap dia tidak berani. Padahal bukan, dia sedang mengamalkan ajaran daripada Rasulullah SAW. Kemudian pesan selanjutnya Rasulullah kepada Muaz, Bazlus Salam, itu sudah kita bahas tadi, yaitu memberikan salam, wahusnul amal, dan baik dalam berbuat ataupun beramal. Ketika salat, salat kita itu kita perbagus. Ketika sembelih, misalkan kemarin berkurban, maka ketika berkurban kita sembelih dengan cara yang bagus. Disebutkan dalam hadis, kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau mau menyembelih binatang, maka sembelihlah binatang tersebut dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik, yang akhlak yang terpuji bagi kita yang ada kaitan binatang yang kemarin itu, wateta semesi be taplemah sikin, bak binatang yang ingin kita sembelih. Kemudian waqasrul amal. Kemudian wasiat selanjutnya dari Rasulullah kepada Muaz, kasrul amal. Angan-angan itu jangan diperpanjang ataupun memendekkan cita-cita. Angan-angan, khayalan, ya, berkhayal itu jangan terlalu tinggi. Kasrul amal itu jangan berkhayal terlalu tinggi. Berkhayal membayangkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Amal, amal itu bukan ain, hamzah. Kalau ain, amal, perbuatan. Ini amal, hamzah. Artinya cita-cita, angan-angan, khayalan. Jadi tidak bagus, termasuk bukan akhlak yang terpuji. Angan-angan kita itu, khayalan kita itu terlalu tinggi. Yang terpuji itu bagaimana? Kita tidak berandai-andai ataupun berangan-angan terlalu tinggi. Begaduh tapi ke yang kengken, fokus saja dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Mungkin ini saja, lebih kurang saya mohon maaf. Ada nombah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Wari Luna, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halkah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Selanjutnya kita akan nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warilun, Anda masih bersama kami di RRI Program 4 dan Program 1 Banda Aceh melalui FM di 88,6 MHz dan 97,7 MHz. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda untuk program Berbalas Pantun atau acara Pantun dan Syair. Untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 1 Juni 2026. Dan seperti biasa Warihlun, malam ini kami akan kembali membacakan karya-karya pantun ataupun syai Anda. Insya Allah hingga nanti ke pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Salam bahagia, salam memehulunduan ke rekan sahabat mandum di Padmantang yang tengah mendengar siaran kamu. Gadiang di kota Banda Aceh, Aceh Besar. Adapun urung-urung yang mendengar kamu, tengah di luar daerah Aceh. Mendengar audio streaming mungkin di www.rri.co.id menancik rakan kamu yang malamnya tertambung dengan aplikasi RRI Digital ya, yang jenna download ba HP Android urang-urang mandum ya. Salam bahagia ulun tuan karakarakan dan tentejih lagi beta kamu preh karya-karya pantun ataupun syai urang-urang warihilun ba lemboi WA 08 siblah. Kamu ulangi 082176540 dan 082176540. Lagi biasa tawing dileh warilun sabuah lagu suawai kita nyoba program pantun ngencai malamnya suara Cuk Rani regam.

Semoga saya rekan Lun Mandu mandang setia sajan kamu bak program acara pantun ngencai bak RRI untuk malamnya editi urut Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Kali dah cik-cik saya warih Lun karena pada boh karangan yang katro deka bak lembu yang kamu sedia ya langsung terbaca bak malamnya tapi Lun ulang Lun tengok dia. Nah mungkin yang ban dengar sebab orang tempat vakum dua orang fikir kadang kah nali acara pandun ngencai. Jadi daulang lom lembui telefon ya. Yang jit ni kirim atau pandun ataupun cai orang ran kamu preharat 082176543 yang jit ni kirim berat WA kan. 082176543 si belah buah lembui. Jadi biar ragu kadang tak salah yo hana 12 buah lembui. Ya si belah buah lembui ya. Langsung terbaca karangan yang pun yang kamu terima dari soalnya dari Bang Syahril di Bineh Pati. Salam Moro Raya Haji ke Bang Syahril yang na di Bineh Pati. Dari Lun Tuan yang baca karangan dan bak malamnya ya, mungkin nah pada ego dua go kalau baca mungkin nah salah tilap salah membaca huruf ya. Laki mah Bang Cahrin yang na di Bineh Pati. Tapi yang pilih Bineh Pati nya di Pat. Salam Lun Tuan ke Pegahli Bang Syahrin ke Bang Mus Bang Alan Bang Tabirin Adi Kak Yana dan ke Mandu Merakan Dutun Ngun Kuta. Judul pantun pantun Uro Raya. Nyerba mantan musim Uro Raya ya. Manyang mucula puncak gunung goh manyang tajiuh gunung Sipadan ba Uro Raya haba Lun Petro. Dengan tak tunggu, Lun kirim pesan. Maah Lun pinta, mansaboh tubuh, mangat bek sungkuh, derita badan. Kadang nahaba, salah meratu, kadang cik naruh, dawa-dawaan. Galak cik lain lagi anda, nah? Ubena desa yang kamu sa'uh, maah rakan beh, ulun harapkan. Agam ngondara, semoga betul. Maah yang sungguh, nibak lebaran. Rod RRI Banda haba Lun Petro sawup tajiuh di ulun tuan takut meduka Lun kirim bungko takut hanatruh Lun kirim besar. Selamat Uro Raya wahai rakan beh moga berjiuh lam kesalahan menyona desa di dalam tubuh jaro Lun Petro saling maafkan. Di atas meja nak engkut muluh di dalam bungko nak engkut tamban. Ono ke haba yang ulun petruh moga bagah truh ba rakan-rakan. Ji grup mepusing engkot jenara, ji grup meputa engkot bubaji. Lahir ngon batin meah Lun pinta ba Uro Raya hati bersuci. Pesan Lun kirim Bang Dedi yang baca, semoga tanda silaturahmi. Sebagai tanda silaturahmi. Walau han mungkin metatap mata dua kerak haba tetap ulun bi. Kadang tibanya kadang metunggeng salah mehaba kadang mendakwa salah tanggapi ngan hati licin hana menoda meah Lun pinta di dalam hati. Kuih keriping di atas meja, kuih mentega di atas kurusi. Lahir ngan batin, ta me'ah desa, ngat bek binasa, ngan po ya Robbi. Okay. Nah, soalnya puno Bang Syahril di Bineh Pati. Terima kasih ke Bang Syahril yang na di Bineh Pati. Kage kirim pantun Talimuro Raya. Ya, okay. Tak kalian lain lom yang nak kaitan dengan Uro Raya di lain tak baru lian pantun-pantun lain ya yang kau kirim kena.
Pantun kedua ada baca bak malamnya warilun dari Bang Alan yang na di Indrapuri. Salim ke Bang Mus, Kak Yana, Diti, Bang Sabirin, ane dulun ane agam pulo dan kemandum rakan syedara pecinta sastra. Nedulung baca Bang Dedi pantun singkat luntuan nyosiat beh beh. Judul ji lagi dapat guna uro raya atau pantun ji. Boh pisang wa megetah tangke, boh pisang gle aso jihana. Meah de shalun batin ngan lahi, kadang mencuri hati ba mesumapa. Kadang na janji kaye merawi, na sakit hati habalun gasa. Kadang cit singah lun kahanali di yaumil akhi bejut ke desa. Kadang tan lunging waten kaut, hana lun seut waten sapa. Menjan na hape hana lun beut, kadang lun mucarut tan lun sengaja. Kadang bak janji tan tepat wate meah lun lake ni bak syedara. Umpama desa lage un kaye nyogoh lom laye lain kamuda. Umpama desa lage ilaut nyogoh lom surut lain kadeka. Pemaah desa lun yang ka ulikut mebek mutangkut paut bak belang padang masya. Naleng lako timoh dalam gle, naleng awi timoh lampaya. Meah desa lun batin ngan lahi, kadang mesampi merumpok muka. Sekian dari luntuan kena Bang Alan di kawasan Indrapuri. Garwari lun ta dengoi le ta, jangan yang kakak mau putih aku rengan malam nyong. Segolong dah baca lam padi-padi boh kiriman tu yang kakak mau terima. Ba lemboi telefon yang kakak mau sebutkan mana.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih saudara kamu mandang setia mbak program acara Saingan Pantun mbak Melamnyo mandangan ulun Tuan Dedi. Insyaallah ulun ku abih baca rawi urundran ya kadruh ni kirim mbak lemboy 082176543 kotong ya. Dua buah lagu no kak kamu berdengar saudara kamu na suara Cut Zuhra judul ji Rahasia Hati olehnya Fadil MJS Meketut Hati. Jembat studio proper warilun ka ditunjuk bapa ti kurang lewat lemenet waden syabaratnya mandeng le wate untuk dran pegat reka ataupun je kirim langtung untuk karya pantun yang kan butuh dia mungkin golam tempat nak kirim hana mupa lemboi jid nak kirim lantung jujino mantang tempat takalan dek sesi berikut ji akan tak bacakan ya. Kalinya dah terima kiriman dari Bang Tabirin di Pasi Janeng Pulau Aceh Pasi Janeng Pulau Nasi Kecamatan Pulau Aceh. Salam ke pera gekirim ke mandum pecinta pantun hana tua ke Syahril anak tulut yang ka getulih nan lun alihan ke Bang Dedi salam lebaran dari lun sekeluarga ya. Mu'alahi yang batin cid Bang Tabirin hana truh lun kunjung badran batunyo insyaallah lain watenyo na ketempatan na umu payang tehat badan tehat pikiran tehat belanja ya. Insyaallah lun truh dekalam yang kenan upati janeng Pulau Aceh. Judul pantun malamnya gue pegah jamun lawetnyo ya mbak iban cerita aja jamun lawetnyo ya, baca dileh kiban atau aja. Assalamualaikum, salam lun uke, salam lam syai, mandum syedara, kuta.

Abang masjid raya getang hana jadi hari raya menyu raya kedua kali hana tu bandar Aceh lah. Yang tu nak berkatun lagi kan cirunya jarwa tegur muka lain orang tu kuno yang muda-muda jak-jak upanti hana perlele jak bak syedara silaturahmi hana le dipikir ka senang hati abih kenira inangan agam kadi merabi nyan kalau inangan agam kadi merabi jetalo pante jak dua-dua nyokeh lagi nyo jaman ke aki hanjit hirinli kameno masa di dalam laut ureng kemawi sidih dalam gle ureng merusa kon mandum menan bek salah pikir so yang kap cabe ureng nyan sia udah so yang kap cabe ureng nyan yang sia dawa keeng. Pegalam pantun kon sakit hati sayang bukan li lunging sedara medih bek menan rakan bu hati benar tapi ki warih selingka mumada ono lun pegat cai membek panjang li hana li gura pumaah ke lun beputih hati jaro lun lambi maah lun pinta wassalam dari Abang Sabirin di Pasi Janeng Pulau Nasi Pulau Aceh. Yang tak kalian lain dom warih lun kiriman pantun atau wacai selanjutnya dari Bang Adi di Krung Raya. Yang salim bahagia ulun tuan ke saudara kamu yang na di kawasan Krung Raya Aceh Besar. Salam gembira kemandum rakan pendengar setia RRI dimanapun berada bacut na syai bak lun bang na tolong baca siat beh Bang Adi. Judul pantun kenangan ngan cikgu kalau le tang yang kenangan lah. Kenangan ngan cikgu kadang nak kenangan ngan buk bidan lah kenangan tau lain lah untuk dapat karangan selanjut je dari Bang Adi ke kah mungkin sebuah darah Adi ke mantan ke judul je kenangan ngan cikgu. Okay. Langsung kita baca. Mantang lam hati, lun kebah rindu. Mantang lam kalbu, lun kebah cinta. Walaupun gagal, tanyo bersatu. Bapak penghulu, adik kagok bak. Sayang dekati. Kisah bermula dua... Gimana? Kisah bermula tahun 2000. Masa diriku, mantang remaja. Lunturi adik, bak uro minggu. Di Pantai Hagu, Aceh Utara. Lonjak merantau supaya maju demi diayu hudep sejahtera. Cuma ret surat curhat selalu di masa itu gohlomna WA. Oh ya. Berarti masa tahun 2000 likut ke deh. Tahun 2000 likut nyan hana lom WA matanya kan. Berarti senyo na WA sekitaran 2025 waktu lah ngombek salah ke. 2025 uyuk. Untuk golom tu nami kan ana lemu ya ada HP kan pi golom na ka golom na pi Android ba matanya matang HP jamun BO lah tangin ka hok kalam ah seiring jamun terus berlalu makin lun pacu ba lun kerija adik watenyan manteng SMU sabe tip watu lun kirim dana emak berat pengorbanan tang. Hudep adinda terasa makmu ini dan itu mandum lun kira hingga selesai niba S1 jid ke bu guru baru lun gisa. Alangkah kaget gugup dan malu lun ude ayu ji utat beda. Pakan hanta pegah adik mengaku pakan tatipu lun tak pedaya. Adik menikah dengan sabi guru hanta bi tepe mesikrek haba padumna hancur sakit lam kalbu pengorbananku kau sia-sia. Selamat bahagia jantung hatiku cinta berlalu penuh dengan noda kapatah pucuk cinta lun sibu moga bu guru hudep sejahtera. Sedih eh mana pegak teman ana judul dah anggam Hana tak kira ambacun dek berkata yang kerit tak tat ke menan tak kira ke
nekap kap gigo mentang tangga

gada juba kalian pantun lain lamorelon dari sonyo dari Kak Yana di Lambaru judul Ji Hokadum. Ho mang doh ane pegah balu ho ya ayan dum. Judul Ji Hokadum. Tak baca. Assalamualaikum, salam ulun bri ke mandum aki yang katruh deka. Hana let di dalam lunduk bak kursi yang lun preh-preh rawi bang Dedi baca dan cipah di luar bak kursi bak teras ke deh. Lam tima atom laju tabuhi ke tama suci semayang asa. Assalamualaikum sigote hai cut bang Dedi. Waalaikumsalam. Nyolun kembali ja intat rika. Get silakan. Kamu preh memang kah? Lona pemu tanyang bak dran bang Dedi. Ah ha, punyan. Payah-payah ran de anjulun tu oh anjulun jawab ba. Lona pemu tanyang bak dran bang Dedi. Peke si dekti na lemah muka. Ana lom dekti. Nya dekti tah ya. Kadang pe dekti di tigli, dekti di merduati atau dekti di matangkuli. Ana murid dekti malam gaya nan tu malam tengok ne dan pegah lam kembali pe dekti di pad atau dekti di apa nan doken di Turki ke dah. Kiban hoka opat nyoka di plung tigo ko tahu hoka ya empat nah. Lon apa mentanyang bak dran bang Dedi pekeh si dekti na lemah muka ana alam. Biasa gopnyan na sabe bak RRI nyoho ka dekti hana le megita. Gepegah bak lon sibuk ngan engkot tri engkot engkot kare engkot tri ya. Gepegah bak lon sibuk ngan engkot tri paso lam guni kirim ulang sa. Tapi kamu bulan hana deh dekti ho lon cari kedih u Korea. Oh mana do cik nah. Ba urang lingkah lun tanyang dekti hana yang pasti jawaban mereka. Na yang pegah ka geja u Sigli, na yang pegah u Turki atau tungkup belok kiri. Geja ngan Kaira ke pegah. Aleh toh yang betul dijak si dekti karena yang pasti hana di Korea. Yang lun takut kadang ka dipato lam guni. Pakai batu dalam guni nama gilang untuk engkau tri kirim ulang ta behai tayang edik ti temah lenyan lom lon tanyang kak titi pe sakit gaki hana mendaya. Mesti baik pantun tantruh ba RRI ala hai besti be letat ne pajuh si rusa ala hai gimana ala hai besti be letat ne pajuh si rusa. Lanjut lom temalun jak lom bak dek mai pidi rupa ji besti kamu bahagia. Kala duk sanding bulan yang lawi dengan suami bang Firman nama. Alhamdulillah lun pujo Robbi adik mai pidi kamu bahagia. Walau trip gepreh lama menanti jino ka pasti semoga samawa. Lehnyan lom lun kibana lenyan lonjak lom bak anak tulut pemuda lembut bak saboh desa bak rangkang bineh blang melimbut-limbut ulai gebalut merah ngon mata pandep pekalin jak barangkang ngok yanah temalon tanyang pakan melimbut-limbut pene takut di ledik merah laju geseut le anak tulut badan lon sakit mandum anggota. Lunjak makan angin dua urok ulikut pajuh bawah rambut dengan Ivanta badan kasih ju payah melimbut sakit lam atut mandum anggota gara-gara pajuh angin dengan bawah rambut nah dibancara tak pajuh angin dengan bawah rambut nah menyuruh tak pajuh bawah mamplam mata culok dengan tira kaget orang mandum di urungnya tapi pajuh berambut ke lawak dengan angin dibancara ya kena doang cik. Nah berjudik tak berbaik dek rupa ajih lagi nyan nasib si anak tulut jak pajuh angin seput lam uro raya hingga anak mata kamirah balut wap tan gesalup ngan kacamata. Oh nah terima kasih ke bang Dedi lain kali lun riwang lah. Terima kasih cik ke soalnya no.
Kak Yana yang ada di kawasan Lembaru. Kewarilun tawing dile lagu kalinya dari tau yang tu lompat ya mau dah.

Suara Jamal Al-Fatihlun Tuan Pei Malam Nyorilun Kebahagiaan Meganto Luka Judul Ji Sebab Benona Penandokun Pantun yang agak sedih ya. Mula pun bahagianya Meganto Luka lah, nan kira-kira.

Semoga sih saudara kamu mantang sajan program apa dan program masa RRI Banda Aceh, Mbak program Pantun Ngencai, mantang ngenulun Tuan Dedi, Mbak malamnya urut Senin tanggai 1 Juni 2026. Ya, langsung dapat calon saudara, pantun yang kagak kirim li rakan-rakan getanyo Mbak Lemboy 082176540 dari Dik Cut judulnya Angin Siruga. So pantun ji bulan 15 cukup dan indah, bulan 12 ujin dideka. Assalamualaikum lun petruh radah ngan suara indah kemandum sedara. Ranu mirah un pucuk kapatah kalun pusiblah mepula tema. Harapan hati jino kapunah hana lelemah mandum kasirna. Tedih ya go. Tanaman lun sibu dirat li gajah, sakit tak lepah rasa kecewa. Menan umpama lun rasa resah, cut bang tuah kurung setia. Ate bak sukun cabeng jih patah, ate bak lawah umpung serengga. Kepe berojeh janji ngan sumpah, kepe nepegah dum kata cinta. Oh mana nah. Oh yang pegah katanya kadang tu ada tem tu. Di bineh pasi riuk kabicah, hati mendarah sakit lepahna. Sedih hati lun hanapat pegah, janji ngan sumpah kegura-gura. Habah mangat mameh bak babah, kemangat kuah bak rayu adinda. Dak jit bek menan hai cut bang tuah, bek lena pegah angin siruga. Ranup selasih tau bak medang, ranup selasih tau bak medang, timoh bineh belang bang dedi punya. Saudara lingka getanyang pajan pinangan, neberi ke jawaban hai cut bang bek male gimana, neberi ke jawaban hai bang male lun raya. Oke, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin bang dedi. Dari Dik Cut hana kepengah Dik Cut di pat posisi, di pat lokasi, pat keberadaan, pat alamat adinda ya. Dah baca alam. Assalamualaikum bang Dedi. Waalaikumsalam. Salim bahagia malamnya. Pantun karya Iris Afrijal malamnya. Judul ji Salim Lun Teka. Okey, kat Salim Teka kembali ya. Mekru semangat po bintang giri, cahaya memputi oh malam jula. Nibak malamnya ngan izin Rabbi, katruh lun ili ba acara sasra. Katruh lun riwang kena ba RRI, lun buka kelai lagi yang kakak, lun tulis pantun budaya seni habal lam syai kerakan dumna. Assalamualaikum salam lun memberi ke putra putri lam mideng sasra. Tunong ngan baruh mulia lun beri, ayah ngan umi lun pemulia. Bintang melakat cahaya lagak hi, si bintang giri ijo warna. Gunung selawah jalan meputi, tikungan patahwi di dalam rimba. Budaya Aceh mebek sampai sunyi, kena bahlawi jam kibana. Budaya Aceh bek sampai sunyi, kena bahlawi jamun kon kana. Tapuo marwah budaya seni, di bumo serambi tanah aulia. Di dalam pantun pesan lamrawi, ke putra putri ado dengan A. Alhamdulillah lun pujo Rabbi yang maha tinggi Allah Ta'ala. Nibak malamnya lun tulih rawi, kena ba RRI lun kirim sigra. Kapadum natrep tan lun merawi, lun wo ba umi kedih gampung ma. Jak kunjung ayah karung ngan wali, alhamdulillah Tuhan beri katruh lun gisa. Bukon li sayang lun kalen penyi, di dalam pasi di tuh boh kadua. Buhu lun balik titik lun ganto, buhu meato lun balik lawi. Supaya syai haba jid meho, nibak malamnyo haba alam syai. K
ke bungong bak tangke hana lun puo di dalam jako hajat lun lun rawi. Jipot mangat be rata jit sago jio dengan to mebe tat wangi. Hati lun rindu malam ngan uro, hati tegogo malam ngan hari. Teingat sabi hana pre uro ke bungong panjo intan putih di. Alah hai dek cut si bungong panjo rindu tat lunnyo ke gata dek ti. Sebab bak sabi bak Tuhan ulun leng jaro malam ngan uro lun mohon bak Robbi. Nabri ya Allah hajat bermesampo dua di kamu bejit suami isteri. Be'ek mejudo pon lam donyanyo kedih mesampo akhirat nanti. Besabe sapat bandua kamu netolong epo yang maha suci. Besahlam hukum mandua kamu besabe saho kata sahati. Alah hai adik tanglong cot uroh tasaba ado hati bek sangsi. Cinta lam hati cuma cit ke ado sampo an uro dudo gata lun cinta bereh dan saban talake ta mohon bapo bah Allah pusampo lagi nit di hati be'e Allah beri hai dek ke getanyo hajat musampo jit raja sehari duk tanding ke dah raja sehari ya eh? Kiban lama dicung bak kandeh dicim mesaho dicung bak panjo si raja wali memandah dile cae lun cako ni bak malamnyo haba lam seni bahlain wate lun sambung dudo bahlain uro lun sambung rawi lun lakem ah bak rakan sinaro kadang syai lunnyo aso menjawi ana menjawi bak aman. Kasip ke dile wahai tengkudro cae malamnyo dua le bait rawi. Assalamualaikum, salam penutup dudo, memada ohno, wahai akhi. Okay, lagak dah bantun. Cai dari soalnya puno. Pantun karya Airisa Frizal, judul di salim lun deka. Kita mengerti. Tawing lom di lewari lun. Tawing lom di lagu yang kalung tuan setiap kalinya. Suara Kamal Abi judul di Siri B Janji. Kiban ke lagu Uji. Kalung kiban hi.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Ya, terima kasih kerakan Roman Dum yang mantang setia sajan kamu bak malamnyo bak program pantun ngencai ngenulun tuan dedi gerak program apet menanci darat program masa RRI Banda ya. Mantang nawate warilun yang kena gabung bak program cai ngen pantun malamnyo lun tuan sebutkan lom lembui telefon yang jid nikirim WA ya 082176540 082176540 nah pesan kirim dari Sonyo Salim Duri dari Pak Afan di Lamno Aceh Jaya. Okay, Salim Duri cid ke Pak Afan di Lamno Aceh Jaya. Assalamualaikum ulun ucapkan kepada rakan tuhangan muda kemandum warih dan rakan yang mendukung siaran RRI Bandar. Terima kasih Pak Afan yang di Lamno Aceh Jaya.

Tak baca lain lom warilun kiriman yang kagep kirim le Bang Putra di Montasi salim ke Mandum rekan saudara dan Mandum pendengar RRI di Pan Mantong Naga. Terima kasih Bang Putra yang di Montasi. Judul pantun kepegah penayah leko yang kiban ke atau dah dengar sama-sama. Langsung dibaca wari lun lun pupun kalam dengan bismillah ngen nama Allah sabi lun pujo niba uronyo ulun mekisah bacut masalah ulun ne rampo sering terjadi dalam sejarah rame gop pegah si uro-uro ulun merika nyata na kisah hati bek bekah yang merasa dro. Benar tak ingat putro cedah yuh pun menikah gatangan lako mandum lamdonya terasa indah hudep tak cerah oh ka metaho hanan yang lain bak sang megah han le tu pisah gatangan lako rasa bahagia han mupat pegah bahagia metamah malam ngan uro lehnyan inengnyo lake kuliah haba dipegah laju bak lako gelar SPD ge kemencok ijazah gelar yang megah bena lam jarau dakna peluang ge bila Allah oh na ijazah bagah ta peso mungkin rezeki Tuhan bi iradah hudip han susah sino oh dudo tat get ge dengo lako metuah hati tat luah galak han bago ge ngumpoi ngen peng pesaho bagah meketut kuliah jid bagah tampo dijak kerja reuh ngan reah jak mita upah rata jid sago selain gekira besep nafakah SPP kuliah pih geputaho cuba tabayang pake ban ke susah kerja tung upah lam tarik uro bak demi inang gemita ilah perle kuliah ban mandum geblo okey. Singkat cerita di dalam kisah jino kuliah pihka seleso. Oh titel sarjana kana ijazah membalik ke arah tema oh dodo. Nyan kapalo. Percuma mentang tajak drop tiwah oh leh bak getah lam awan dipo. Lam angan-angan harapan arah tapi tan indah lagi lam lumpo. Nibak taharap dak jid beik glah hudik beik pah truh uro dodo. Tapi oh aki kah hana jelah karuh terlangkah u dalam duro. Percuma kibana percuma manteng gule le kuah wate taruah kah hana aso percuma manteng careng kuliah but hana lipah metamah kacau ku ureng kibana ke ureng kira yang bri penayah jino taludah gata petuo datem koh talo hubungan yang kasah lain tak ilah yang hana meto ureng mejasa tak kemeng kubah cinta tak ubah ke yang namoto tan le tabuh yum meube kertah durhaka lepah gata kelako selingkuh gata kayangan megah udep tat mewah moto bak jaro dijak tung gata oh jak kuliah senang silumpah tajak ngen tawo lako di rumah hati mendarah diteka susah malam ngen uro pijut ngen tubuh awuh melumpah lam hati gundah ingat ke putro wap sebab payung tubuh han basah sehingga lepah urumah tawo wap sebab lako gata kuliah oh na ijazah lain membago jino tak fikir secara warah bek sampai telah gata on dudo pelompih kana si bulan pet belah hasil menikah gata ngan lako paki ban nasib anak metuah nyota mepisah gata ngan lako pelompih manteng ubit melumpah goh mepat arah laba ngan rogo korban ngan anak nyota mepisah sedih silumpah hana mesaho oh diwa bak ma kah hanaya dijak bak ayah hana pomadro wate tabike hati sang bekah imata basah ili metalo ingat ke anak mantang tat merah siapa golam gelah kerja kedro
Wahai ado si bulan pet belah, dengar dalam kisah pesan lun rampo. Ubitnya gimana? Ubebe nyang jit lun tuan pegah, sabah amanah baik sampai dua. Hudib lam donya ingat ke Allah, ta sejud sembah, sabi ta pujo. Ta pubut suruh pejiuh tegah, nyang larang Allah membaik ta pedo. Ba urung inang tak ingat bupah, oleh menikah taat kelako. Wajib bak gata lako tak papah, dak tak ibadah gata hanrugo. Dalam Al-Quran kala ke surah, syurga indah yub gaki lako. Amanat lako hanjit tak bantah, hanjit metuah kiban galak draw. Kodrat digata di sisi Allah mulia lepah, wahai upetro. Pulamnya tatim pujo ke Allah, inang salehah bakti kelako. Singoh Allah jo syurga yang luah, rahmat getamah sabi tipuro. Kasib ke ono ulun ba kisah, menyona salah lun beut jaro. Okay. Tadi kita baca bantuan kiriman dari Bang Putra yang tadi montasi. Ya, terima kasih Bang Putra. Ya, memang walaupun ada mandung mureng Bang Putra kan, karena sebagian tu menankana belanja. Belanja inang kalau lebih raya dari belanja lako penandokan laju kruh ban ke balik kot orang berah. Tapi dengan catatan hana mandum, ya hana mandum hanya sebagian ubat ya lembar ya. Ya, tapi nah kejadian yang lagi rupa. Ta baca lain lom saudara kamu yang katro dikirim dari kubannya. Karya Agam Tidro judul Ji Dunia. Okey, tuan baca. Dengan bismillah lun pupun kalam, hati yang kadam babah yang baca. Kata lamrika di tengah malam, saboh penesan seng-seng si banja. Wate ne baca benah ke ne pam, aso di dalam tamsi lun rika. Nasidro hamba hudib lam alam, urongan malam sidih lam rimba. Tengah get ladat hati di dalam, istirahat badan kahek geputa. Tekali singa cukup dat kejam, kena jak terekam insan lam rimba. Metat-tat tubuh aso di dalam, karab rohut pitam gekalan singa. Gebedoh tigra reuh mebram-bram, geplung sip tajam arah tan lina. Kahek anggota urongan malam, lam rimba Tuhan geplung tat tega. Gepiuh sigra bak saboh kulam, di samping sajan bak kaya raya. Gekalan talo meteng-teng udalam, luk tat kulam ipih tanah. Laju gememat tameng lam kulam, gemesom rejang bak bek deh bak tengah. Tengah menggantung bak talo panjang, mata terangtang kalan buya. Dikenekap hamba menyang binatang, dipehah rahang gigo mencula. Diteka guntah serta bimbang, bantuan datang tikuh serta. Dikap le talo, dikap le sigra talo nyang panjang, dang bak kadang dua kerija. Putih ngan hitam hudib mempasang, tikuh gerangsang talo di subah. Katro yang putih dijih katenang, teka yang hitam ganto kerja. Sinan lam kulam haba hamba melanglang, hana terbayang lagi nyan rupa. Mata mekaca hati kabimbang, metan so datang yang tulung hamba. Tengah gelisah serta bimbang, teka mepasang uno serta. Diba keluarga dipegat rangkang, ada go batang cabeng yang raya. Dititip madu lemak kan wayang, cukup setentang lambabah hamba. Hati yang sugra diteka senang, tan li terbayang jid empun buya. Menan terjadi masa yang panjang, sampai terpang talo yang raya. Mepisah dua talo yang panjang, tubuh yang malang jid ke empun buya. Cerita kahabih rika lun karang, cukup tak sayang tubuh yang hamba. Hana trip masa susah ngan senang, pasti terus datang tamat cerita. Bacut lun surah mangat bek mumang, bek sampai terbayang dunia segala.
Metan trip masa, Allah cok pulang barang pinjaman bek tabuh hamba, bak tubuh hamba. Singa yang juah, malaikat datang kena cok pulang nyawang bak hamba. Dua buya menyan preh rujang, malaikat yang garang pareksa hamba. Kulam yang luk, luntam si rangkang,

Alun ulang warih lun kulam yang lu lun tamsi rangkang tempat preh datang akhirat teka menyan istana yang tebayang. Menyan istana yang tan tebayang susah ngan senang sinan ke nyata. Lum tansi masa talo yang panjang tikuh mempasang masa memputa. Madu dirasa donya peayang mangat jit senang baksang han libla. Ban putuh talo nyawang truh datang nikmat senang lekang bak hamba. Baru terasa susah ken wayang metan terbayang janji truh deka. Okay. Terima kasih ke seorangnya. Karya Agam Tidro.

Gesya darah kamu nak ke pantun tenelih lembaca ayo pantun terakhir ba program pantun ngencai ba malamnyo ada menggatih ke yang kali ni kirim pantun ba malamnyo terima kasih ke yang kan tim dengar cit walaupun hana ni kirim ya kadang hana ni tu di lembuin tu dah bergalam demah kadang tu kadang na kena ni kirim tapi golom penandokun golom berani takut tu hana laga ahi lagi awak lain ya hana pun takut hana pun berkecil hati menyuh hana tak cuba-cuba ya sampai pajan menteng hana kerja tulis yang penting kapah hujung-hujung jihian pokoknya coba ilih olehan cit glah ke roh cit cedah ke roh tu amban laki maah digotu bak rakan-rakan menyona talah cik leh talah mungkin karena tupir baru jadi hana getan meho lomba pudu irama atau bak pupah kata hana dan meho laki maah kadang hana lagak bak tak baca karya orang ren ya lunduan manteng lun merno-merno cik dan dang na tupir yang yang istimewa lah dah bukannya super serap lah tiar ke yang ban ke rakan sahabat yang kena kirim pantun atau wacah ejet ne kirim bak lemboi 082 76 54 0 yang 082 76 54 0.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh? Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sabirin Lamno tadi warilun prejamnya sudah sama-sama kita nikmati di saat malam hari ini, juga sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Dedi di malam hari ini yang terus menyapa menemani kebersamaan malam Anda hingga penghujung tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam. Salam paling hangat untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Cibesar, Sabang, atau daerah tingkat 2 lainnya, atau dimanapun Anda berada yang masih terhubung, terjangkau dengan siaran kami, dengan harapan di malam hari ini bisa menikmati rehada yang cukup baik, bilapun esok kembali bergelut dengan kegiatan aktivitas yang sudah kembali menanti Anda, dapat dikerjakan dengan cukup baik, ternyata dengan stok stamina yang cukup mulai dari saat malam hari ini, kiranya begitu bangkit esok pagi ya, dengan semangat yang baik, kondisi fisik ataupun tubuh yang prima, bisa Anda kerjakan, Anda rampungkan segala tugas ataupun kewajibannya ya. Kita tinggalkan suara Sabirin Lamno dengan Prejame. Kali ini kita coba mainkan juga satu nomor lama, suara Cut Nurul Iman ya. Antara Sigli dengan Langsa yang masih mudik-mudik hari ini ataupun malam ini, ada kenalan mungkin ya, ataupun ada yang punya cerita kisah ya, pernah bertemu dalam sebuah bus, dalam sebuah mobil, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan Anda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program Ampada RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Beer Boy tadi Warilun Bube 2 jam sudah terus menemani mengisi kebersamaan malam Anda atau ke edisi malam hari ini di perjalanan Senin 1 Juni 2026 Masih banyak karangan lagu-lagu Aceh yang agak sedikit slow rock ya. Mudah-mudahan bisa terus menemani kebersamaan malam kita bagi yang harus tetap berusaha bekerja ataupun ada rutinitas di malam hari ini atau yang sudah menikmati rehat malam ya, mudah-mudahan bisa menjadi teman baik, sahabat baik Anda di tengah sunyi malam saat ini. Ada Ramlan ya kali ini, Warihun Pumesas, sudah kita siapkan untuk Anda.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Jepang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rais Farmiadi tadi Warilun Cinta Gasis sudah sama-sama kita tinggalkan di saat malam hari ini, dan sekiranya bisa menemani kebersamaan Anda di saat ini dan mudah-mudahan juga bisa menghangatkan kebersamaan Anda warga kota Banda Aceh yang tadi sempat diguyur hujan ataupun rinai hujan. Ya, informasinya sebagian sudut kota Banda Aceh masih diguyur hujan, ada sebagian lainnya sudah mereda. Ya, intinya mudah-mudahan kami berharap suguhan demi suguhan yang masih sempat kami tawarkan ke ruang simak Anda dapat terus menghangatkan kebersamaan indera dengar Anda di saat ini. Ya, yang ingin beranjak pulang dari kota atau sebaliknya, Anda ingin ke kota Banda Aceh, mungkin ada satu dan lain ada keperluan, ya mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan dengan sejumlah ruas jalan agak licin ya karena sempat dibasahi hujan tadi. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

اللهم رب هذه الدعوة التامة.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Kawan-kawan dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada, sambil kita berdiat bi'atikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku M. Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, dan beberapa radio lainnya dimanapun Anda berada. Subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan sejarah Islam atau sejarah negara-negara Islam, sejarah pemimpin-pemimpin Islam atau khalifah Islam. Pada subuh yang berbahagia ini kita sampai pada khalifah Muawiyah yang ke-7. Sebelumnya khalifah Al-Walid. Sama-sama kita ketahui dengan membaca, mempelajari sejarah kepemimpinan Islam, terjawab dan tertolak stigma selama ini. Kibandu menan mie, kibandu menan anu. Artinya tidak semua apabila indatunya orang tuanya orang jahat, semua keturunannya akan jahat. Ini terbantahkan dengan adanya Khalifah Al-Walid dan Khalifah adiknya Al-Walid, yaitu Sulaiman, yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Sementara mereka dari genealogi daripada Muawiyah dan Yazid, yang kita dengar sama-sama, kita ketahui bersama bagaimana Muawiyah dan Yazid ini membenci orang-orang baik, anti dengan zuriat Nabi, tetapi berbeda daripada keturunan mereka selanjutnya, terutama Al-Walid dan adiknya Sulaiman. Karena setelah Al-Walid mangkat, bukan digantikan oleh anaknya, tetapi digantikan oleh adik kandungnya Sulaiman. Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman ini ketika diangkat sebagai pemimpin Islam, itu usianya lumayan dewasa, 43 tahun. Cukup dewasa. Beliau lahir pada tahun 60 Hijriah dan diangkat sebagai khalifah pada tahun 96 Hijriah. 3 tahun setelah lahir Imam Malik. Jadi pada masa inilah Imam Malik dari mazhab besar itu hidup. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini sebelum diangkat sebagai khalifah pernah menjabat hampir 20 tahun sebagai gubernur Palestina. Artinya dari semua khalifah-khalifah Islam, pemimpin Islam yang pernah kita pelajari, semuanya pernah menjabat di pemerintahan, artinya pengalaman di pemerintahan, sekaligus pernah memimpin ekspedisi perang terhadap Romawi dan Persia. Hampir semua pemimpin Islam, khalifah Islam, adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pertempuran. Artinya kan urung-urung kusuwen, jet keraja aja kepimpin tidak boleh orang-orang kusuwen. Maka coba kita perhatikan syarat pertama untuk menjadi pemimpin menurut kitab Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi
adalah as-suja, berani. Demikian juga apabila kita lihat pada masa kerajaan Aceh tempo dulu, semua sultan-sultan Aceh itu orang-orang yang terlibat peperangan, memimpin perang, dan orang-orang berani. Hadirin sidang yang masbuh yang berbahagia, walaupun hanya menjadi kepala negara 2,5 tahun, 2 tahun setengah, Khalifah Sulaiman ini banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini patut dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin saat ini. Sering saya sampaikan, tidak harus presiden yang mencontohkan semua kebijakan-kebijakan kepala pemerintahan Islam masa lalu. Kita sebagai kepala desa juga dapat menerapkannya selama tidak bertentangan dengan kanun dan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan undang-undang desa maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah. Apalagi kita di Aceh, dengan adanya otonomi khusus, dengan adanya undang-undang nomor 44 tahun 99 yang sampai saat ini masih berlaku tentang keistimewaan Aceh, ditambah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, satu-satunya di Indonesia satu wilayah memiliki 2 undang-undang. Kalau ini kita mau jujur, sebenarnya Aceh sudah termasuk negara federal, sudah bisa mengelola sistem pemerintahan sendiri kecuali beberapa hal seperti self defense, pertahanan eksternal, moneter, termasuk mata uang, dan beberapa, kalau enggak salah 5 atau 6 kewenangan pusat yang masih bisa berlaku di Aceh. Selebihnya semua diserahkan kepada pemimpin Aceh. Hadirin sidang yang masbuh yang berbahagia, pertanyaan besar, kenapa pada masa Khalifah Sulaiman ini, walaupun hanya 2 tahun setengah, negara berwibawa, negara hebat, tidak ada pemberontakan dalam negeri, tidak ada oposisi yang muncul ke permukaan, tidak ada rakyat yang resistensi melawan pemerintah? Ternyata kuncinya yang pertama, dan ini diamalkan, dijalankan oleh Khalifah Sulaiman. Pada masa-masa khalifah sebelumnya, ada salat jamaah, tetapi pelaksanaannya tidak tepat waktu. Tetapi Khalifah Sulaiman membuat satu regulasi mewajibkan bagi seluruh penduduk negara Islam yang berpusat di Damaskus untuk melaksanakan salat jamaah tepat waktu, awal waktu. Tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan khalifah-khalifah dari keluarga beliau juga, misalnya Yazid, bahkan sering meninggalkan salat. Ini kunci utama kalau mau pemerintahan kita, kepemimpinan kita diridai oleh Allah, didukung oleh Allah, ditolong oleh Allah. Hidupkan solat jamaah tepat waktu semua warga di wilayah negara Islam tersebut atau wilayah Islam. Dan di Aceh sangat-sangat bisa apabila semua penduduk Aceh wajib melaksanakan solat jamaah tepat waktu. Bukan hanya sebagian kecil, tetapi instruksi daripada pemerintah. Ini rupanya rahasia, Pak.
kenapa pemerintah Sulaiman ini begitu hebat, ditakuti oleh orang-orang kafir. Yang kedua, Khalifah Sulaiman ini mencintai Ahlul Bait, mencintai zuriat Rasulullah. Walaupun khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan ada yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tapi beliau sangat memuliakan zuriat-zuriat Rasulullah. Karena ada banyak hadis yang harus kita memuliakan zuriat Nabi. Sampai saat ini ada yang mempermasalahkan, yang anehnya hanya di Indonesia. Katanya tidak ada zuriat Nabi lagi, tidak ada Ba'alawi, tidak ada Habaib. Ini bahayanya, karena Imam Mahdi akan lahir suatu saat berasal daripada keturunan Rasulullah. Ini mau menafikan bahwa ketika suatu saat lahir Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi. Padahal sesungguhnya itulah Imam Mahdi, karena Imam Mahdi berasal daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo tujuanji bahwa Hanali bukan keputuh Isa al-Muhajir. Pada semua ulama al-sunnah wa jamaah mengakui bahwa sampai saat ini zuriat Nabi masih ada. Maka siapa saja yang memuliakan zuriat Nabi, maka pemerintahannya insya Allah akan baik. Semantang pemimpin di kampung, camat, bupati, gubernur, presiden yang memuliakan zuriat Rasulullah, dia akan dimuliakan oleh penduduk bumi. Ini sudah terbukti pada masa Sulaiman. Selanjutnya, pada masa Khalifah Sulaiman ini melarang semua konser, melarang musik-musik ditampilkan di depan umum. Maka dalam Islam musik ini walaupun ada pendapat makruh, tidak ada yang sunat. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa alatul lahwen, dalam Islam namanya alatul lahwen, ini haram. Apalagi yang menyanyikan nyanyian-nyanyian yang mengandung syahwat, berbentuk tubuh goyang-goyang dan sebagainya. Dan ini masih terjadi di wilayah kita. Kemudian semua kepala daerah yang tidak salih, kepala daerah yang tidak dekat dengan Allah, digantikan oleh Khalifah Sulaiman. Jadi mandum gubernur, mandum menteri, wazir digantikan oleh Khalifah Sulaiman ini. Karena bahaya sekali apabila anak buah kita tidak datang kepada Allah, kita datang kepada Allah, pasti Allah enggak redha juga. Maka beliau ganti semua. Yang luar biasa, mengangkat mangku buminya, kalau bahasa sekarang apa ya, semacam perdana menteri, adalah orang yang paling salih, orang ulama. Siapa namanya yang kemudian jadi khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8. Itu perdana menteri beliau. Dan Khalifah Sulaiman ini kemanapun beliau berangkat, hau geneja, pasti sabe ulama bersama. Menyusurah hari ini, di dalam mobil beliau itu selalu ada ulama bersama beliau. Orang-orang salih bersama beliau. Beliau tidak pernah bawa kemanapun orang-orang yang tidak salih. Kemanapun beliau berangkat, ke wilayah-wilayah Islam, ulama selalu bersama beliau. Bahkan ulama terkenal tabi'in, itu terkenal Rajak bin Hawah. Rajak bin Haywah ini, Rajak bin Haywah Al-Kindi, ini seorang tabi'in,
ulama terkenal pada saat itu di Damaskus, Suriah, beliau angkat sebagai kepala penasihat beliau. Kalau sekarang One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, beliau angkat ulama terkenal, ulama besar. Maka ini juga menjawab bahwa tidak semua ulama yang turun, yang terlibat, yang dekat dengan pemerintah itu bisa menjadi penjilat. Ternyata Rajak bin Haiwah ini dan beberapa ulama lainnya justru membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Allah. Kita berharap ke depan pemimpin kita, terutama di Aceh, melibatkan ulama di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada masa Sulaiman ini semua tahanan politik yang ditahan oleh khalifah-khalifah sebelumnya semuanya dibebaskan. Karena beliau tahu siapapun yang ditahan pada masa khalifah sebelumnya ada kaitannya dengan politik. Napi kalau bahasa sekarang, napi dan napol, beliau bebaskan semuanya. Apakah yang ditahan oleh abangnya Al-Walid, oleh ayah beliau Abdul Malik dan seterusnya, beliau bebaskan semuanya.

0: Ulama-ulama yang sangat dekat dengan beliau itu banyak sekali. Beliau selalu bertanya kepada ulama apapun yang akan dilakukan. Bahkan pernah pada suatu hari ketika musim haji, beliau berhaji. Sesampainya di Mekah, beliau bertanya kepada ajudannya, coba cari ulama wara, ulama zuhud, ulama salih yang ada di Mekah ini, saya ingin bertemu dengannya. Akhirnya bertemulah dengan seorang ulama besar yang juga tabi'in, Abu Hazim namanya. Abu Hazim. Begitu bertemu dengan ulama tersebut, terjadilah dialog di antara mereka. Beliau bertanya kepada ulama tersebut tanggungjawab akhirat seorang pemimpin. Begitu jelaskan oleh Abu Hazim ini, beliau pingsan. Begitulah beliau takut kepada Allah. Karena pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawaban oleh Allah hari kiamat. Hanalih kedayo. Ulam pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Tentu hakikat pemimpin pemerintah, baik kecil, bupati, wali kota, gubernur dan presiden, hakikatnya adalah bagaimana mengurangi penduduk wilayahnya masuk neraka. Itu hakikatnya. Tapi sekarang ada demikian, maka kenapa barakah kepemimpinan tidak ada? Kenapa Allah tidak menolong? Ketika apa yang tadi kita sebutkan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, insyaAllah negeri akan aman, negeri akan makmur. Hanakaru sesama rakyat, tidak muncul pemberontakan. Tapi apabila kepala negara kita, pemerintah kita abai dengan semua itu, pasti resistensi, oposisi, bahkan pemberontakan akan muncul. Maka kuncinya di sini, jangan pernah tinggalkan ulama bersama kita. Jangan jauh dengan ulama. Jangan hinakan zuriat Nabi. Muliakan mereka. Karena ada sebuah hadis, barang siapa membenci aitraki, keturunanku, kata Nabi, sama dengan membenci aku. Barang siapa membenci aku, kata Nabi, dia membenci Allah. Maksudnya Allah kata benci ke ketanya, ketolong ketanya. Maka kita lihat fenomena dimanapun ada orang yang membenci zuriat Nabi, pasti hidupnya akan hina. Karena hanya orang-orang munafiklah yang berani membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Walaupun subuh yang berbahagia ini saya sedang kurang sehat, tetapi menyokat tidur kena ulung kalian ke semangat. Padahal kasih 3 minggu leh urau raya, leh ceramah urau ni langsung sakit lah. Ditambah tanya urau Aceh kurban ya. Sehingga tadi pagi hampir tidak sanggup bangun. Tetapi karena bagi kami dakwah adalah kewajiban, menyampaikan perspektif sejarah ini pelajaran yang paling berharga. Kan di dalam sejarah ini ada hukum, di dalam sejarah ini ada pelajaran, di dalam sejarah ini ada sistem, di dalam sejarah ini ada pedoman, dan di dalam sejarah ini ada pelajaran maupun dapat meneguhkan kehidupan kita. Sebagaimana kata Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sangat sering kita sampaikan di surat Al-Hud ayat 120. Wakulan nakusu alaika min ambai rusul manusabidu bifu adat wajahaka fi hadil hak wa ma'izatu wa dhikra lil mu'minin. Itu ayat yang paling sering kita sampaikan. Allah sendiri yang menyatakan bahwa sejarah itu sangat bermanfaat kepada umat Islam, wabila khusus kepada kaum mukmin. Mungkin untuk subuh yang berbahagia ini hanya cukup sekian dulu, mengingat kondisi kurang sehat. Insya Allah Selasa depan kita akan membahas bagaimana Perdana Menteri atau Mangkubumi pada masa Khalifah Sulaiman ini kemudian menjadi pemimpin besar Islam, walaupun mereka hanya sepupuan. Sulaiman ini memiliki putra-putri sekitar 7 putra, tetapi beliau tidak menunjukkan anaknya sebagai pengganti beliau, tapi bertanya kepada ulama-ulama yang ada di negeri Islam pada saat itu, siapa yang cocok memimpin negara ke depan setelah saya wafat. Para ulama sepakat, termasuk ulama panutan, ulama terkenal di Suriah, Raja bin Haywah, merekomendasikan agar Umar bin Abdul Aziz yang akan meneruskan kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik ini. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi semua mustami'in. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: An Anas bin Malik radhiyallahu an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mungkut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Sari berita. Pengawasan pelabuhan Balohan diperketat, ABK kapal ikut tes urin. Polres Aceh Barat patroli pada kawasan rawan karhutla. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang memperketat pemeriksaan penumpang kapal cepat di pelabuhan Balohan. Selain memeriksa barang bawaan penumpang, petugas juga melakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
2: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
3: Tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lainnya, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Sampai saat ini tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan untuk kapal cepat karena kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lambat.
2: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
4: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari Reskrim, Narkoba, KP3, dan personil Polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang
3: komplain.
2: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta menggandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
6: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan.
5: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selengkapnya laporkan Maimun Akbar.
7: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmaya, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
8: Budi-budir Pancasila ini sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
7: Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi berikutnya, pendengar, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terhadap perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
10: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk jemaah Masjid Agung Ruhama. Ketua BKM Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
11: Kami berangkat menuju Pajok Kalimantan yang dari tanggal 26 lalu sampai saat ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat untuk saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi. Semoga jalan ini bisa kami lalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah lain dengan mudah.
10: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan Jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh. Bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
12: Bawa dokter suruh periksa beliau, terus sama mungkin tak dokter ahli lah.
13: Kursi roda.
12: Kursi roda. Dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Mungkin di foto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
14: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang berbagi. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
12: Amin.
2: Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini atau Warta Berita Mukuta Alam. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Bersama Dedi di pagi hari ini yang terus mengawal kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI hingga nanti ke pukul 9 pagi nanti.

darah idaman begatangan tajaga mahkota bek mudah dirayu kata hai intan dengan kata sayang.

Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sejapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.